0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Abu Dawud.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dan dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI Polri terindikasi dibuat dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi SmartCard Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi SmartCard Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Pertanian atau Kementan mendukung pemerintah Kabupaten Jombang memperkuat upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku melalui vaksinasi dan penguatan pelayanan kesehatan hewan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 yang berlangsung dari 26 Agustus hingga 26 September 2026. Penguatan pencegahan PMK di Jombang dilakukan melalui pelayanan kesehatan hewan terpadu sekaligus pelaksanaan vaksinasi PMK periode 2 2026. Sebanyak 28.000 dosis vaksin PMK telah diterima Dinas Peternakan Kabupaten Jombang untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi di berbagai wilayah. Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, mengatakan vaksinasi merupakan salah satu bagian penting dalam mempertahankan kekebalan kelompok ternak. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Aziz Daryanto, mengatakan vaksinasi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga kesehatan ternak sekaligus mempertahankan kekebalan kelompok.
1: Radio Suara Jombang.
2: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
0: Bersama KPK, berantas korupsi.
3: Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Mitra Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi menyebut sebanyak 18 KPM PKH di Desa Kepatihan dicoret dari daftar penerima bantuan sosial atau bansos setelah muncul indikasi keterhubungan dengan judi online atau judol. Setelah dipanggil dan ditelusuri bersama pendamping PKH, desa menemukan bahwa tidak seluruh transaksi dilakukan oleh KPM. Berdasarkan penelusuran bersama KPM dan pendamping PKH, kenaikan desil yang membuat mereka keluar dari daftar penerima bantuan berkaitan dengan aktivitas yang terindikasi judol. Namun, Erwin menyebut hasil tracing menunjukkan tidak sepenuhnya benar maupun salah. Misalnya dari 18 orang yang dipanggil, disebutnya ada 4 orang yang tidak datang ke balai desa. Mereka juga disebut telah mengakui terlibat atau pernah terhubung dengan transaksi yang berkaitan dengan judol. Sementara 12 KPM lainnya memang terindikasi judol. Namun pelakunya bukan mereka, melainkan orang lain yang tercatat di KK mereka sebelumnya. Sementara 2 KPM sisanya adalah benar-benar salah sasaran. Keduanya memang orang yang tak pernah bertransaksi judol. Untuk 12 KPM yang tercatat terindikasi judol itu, mereka diminta membuat berita acara tertulis. Selain itu, para ex penerima PKH itu juga diminta memfoto semua rekening, baik rekening bank maupun e-wallet, sebelum nantinya harus ditutup dan dihapus dari sistem.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita?

0: apa program-program terbaru dari pemerintah, termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi Smart Card Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi Smart Card Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Pertanian atau Kementan mendukung pemerintah Kabupaten Jombang memperkuat upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku melalui vaksinasi dan penguatan pelayanan kesehatan hewan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 yang berlangsung dari 26 Agustus hingga 26 September 2026. Penguatan pencegahan PMK di Jombang dilakukan melalui pelayanan kesehatan hewan terpadu sekaligus pelaksanaan vaksinasi PMK periode 2 2026. Sebanyak 28.000 dosis vaksin PMK telah diterima Dinas Peternakan Kabupaten Jombang untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi di berbagai wilayah. Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, mengatakan vaksinasi merupakan salah satu bagian penting dalam mempertahankan kekebalan kelompok ternak. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Aziz Daryanto, mengatakan vaksinasi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga kesehatan ternak sekaligus mempertahankan kekebalan kelompok.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Lintas Informasi. Mitra Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi menyebut sebanyak 18 KPM PKH di Desa Kepatihan dicoret dari daftar penerima bantuan sosial atau bansos setelah muncul indikasi keterhubungan dengan judi online atau judol. Setelah dipanggil dan ditelusuri bersama pendamping PKH, desa menemukan bahwa tidak seluruh transaksi dilakukan oleh KPM. Berdasarkan penelusuran bersama KPM dan pendamping PKH, kenaikan desil yang membuat mereka keluar dari daftar penerima bantuan berkaitan dengan aktivitas yang terindikasi judol. Namun, Erwin menyebut hasil tracing menunjukkan tidak sepenuhnya benar maupun salah. Misalnya dari 18 orang yang dipanggil, disebutnya ada 4 orang yang tidak datang ke balai desa. Mereka juga disebut telah mengakui terlibat atau pernah terhubung dengan transaksi yang berkaitan dengan judol. Sementara 12 KPM lainnya memang terindikasi judol. Namun pelakunya bukan mereka, melainkan orang lain yang tercatat di KK mereka sebelumnya. Sementara 2 KPM sisanya adalah benar-benar salah sasaran. Keduanya memang orang yang tak pernah bertransaksi judol. Untuk 12 KPM yang tercatat terindikasi judol itu, mereka diminta membuat berita acara tertulis. Selain itu, para eks penerima PKH itu juga diminta memfoto semua rekening, baik rekening bank maupun e-wallet, sebelum nantinya harus ditutup dan dihapus dari sistem.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi SmartCard Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi SmartCard Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Ragam informasi
5: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.

0: Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi SmartCard Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi SmartCard Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PK.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Kementerian Pertanian atau Kementan mendukung pemerintah Kabupaten Jombang memperkuat upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku melalui vaksinasi dan penguatan pelayanan kesehatan hewan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 yang berlangsung dari 26 Agustus hingga 26 September 2026. Penguatan pencegahan PMK di Jombang dilakukan melalui pelayanan kesehatan hewan terpadu sekaligus pelaksanaan vaksinasi PMK periode 2 2026. Sebanyak 28.000 dosis vaksin PMK telah diterima Dinas Peternakan Kabupaten Jombang untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi di berbagai wilayah. Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, mengatakan vaksinasi merupakan salah satu bagian penting dalam mempertahankan kekebalan kelompok ternak. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Aziz Daryanto, mengatakan vaksinasi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga kesehatan ternak sekaligus mempertahankan kekebalan kelompok.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Radio Suara Jombang.
3: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
0: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi menyebut sebanyak 18 KPM PKH di Desa Kepatihan dicoret dari daftar penerima bantuan sosial atau bansos setelah muncul indikasi keterhubungan dengan judi online atau judol. Setelah dipanggil dan ditelusuri bersama pendamping PKH, desa menemukan bahwa tidak seluruh transaksi dilakukan oleh KPM. Berdasarkan penelusuran bersama KPM dan pendamping PKH, kenaikan desil yang membuat mereka keluar dari daftar penerima bantuan berkaitan dengan aktivitas yang terindikasi judol. Namun, Erwin menyebut hasil tracing menunjukkan tidak sepenuhnya benar maupun salah. Misalnya dari 18 orang yang dipanggil, disebutnya ada 4 orang yang tidak datang ke balai desa. Mereka juga disebut telah mengakui terlibat atau pernah terhubung dengan transaksi yang berkaitan dengan judol. Sementara 12 KPM lainnya memang terindikasi judol. Namun pelakunya bukan mereka, melainkan orang lain yang tercatat di KK mereka sebelumnya. Sementara 2 KPM sisanya adalah benar-benar salah sasaran. Keduanya memang orang yang tak pernah bertransaksi judol. Untuk 12 KPM yang tercatat terindikasi judol itu, mereka diminta membuat berita acara tertulis. Selain itu, para eks penerima PKH itu juga diminta memfoto semua rekening, baik rekening bank maupun e-wallet, sebelum nantinya harus ditutup dan dihapus dari sistem.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Lintas Informasi. Mitra Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi menyebut sebanyak 18 KPM PKH di Desa Kepatihan dicoret dari daftar penerima bantuan sosial atau bansos setelah muncul indikasi keterhubungan dengan judi online atau judol. Setelah dipanggil dan ditelusuri bersama pendamping PKH, desa menemukan bahwa tidak seluruh transaksi dilakukan oleh KPM. Berdasarkan penelusuran bersama KPM dan pendamping PKH, kenaikan desil yang membuat mereka keluar dari daftar penerima bantuan berkaitan dengan aktivitas yang terindikasi judol. Namun, Erwin menyebut hasil tracing menunjukkan tidak sepenuhnya benar maupun salah. Misalnya dari 18 orang yang dipanggil, disebutnya ada 4 orang yang tidak datang ke balai desa. Mereka juga disebut telah mengakui terlibat atau pernah terhubung dengan transaksi yang berkaitan dengan judol. Sementara 12 KPM lainnya memang terindikasi judol. Namun pelakunya bukan mereka, melainkan orang lain yang tercatat di KK mereka sebelumnya. Sementara 2 KPM sisanya adalah benar-benar salah sasaran. Keduanya memang orang yang tak pernah bertransaksi judol. Untuk 12 KPM yang tercatat terindikasi judol itu, mereka diminta membuat berita acara tertulis. Selain itu, para ex penerima PKH itu juga diminta memfoto semua rekening, baik rekening bank maupun e-wallet, sebelum nantinya harus ditutup dan dihapus dari sistem.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jomba. Lintas informasi.
2: Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi SmartCard Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi SmartCard Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PPPP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Lintas Informasi. Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi SmartCard Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi SmartCard Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Pertanian atau Kementan mendukung pemerintah Kabupaten Jombang memperkuat upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku melalui vaksinasi dan penguatan pelayanan kesehatan hewan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 yang berlangsung dari 26 Agustus hingga 26 September 2026. Penguatan pencegahan PMK di Jombang dilakukan melalui pelayanan kesehatan hewan terpadu sekaligus pelaksanaan vaksinasi PMK periode 2 2026. Sebanyak 28.000 dosis vaksin PMK telah diterima Dinas Peternakan Kabupaten Jombang untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi di berbagai wilayah. Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, mengatakan vaksinasi merupakan salah satu bagian penting dalam mempertahankan kekebalan kelompok ternak. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Aziz Daryanto, mengatakan vaksinasi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga kesehatan ternak sekaligus mempertahankan kekebalan kelompok.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Semoga mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ala hadhi niyyah wa li kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Demikian pemberitahuan dari kami, Takmim Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berbanding dengan syariah Allah pada sektor lain seperti sholat, zakat, dan lain-lain. Ada bedanya. Kalau Allah itu mensyariatkan non sholat seperti sholat, seperti zakat, itu menggunakan teori instruksi langsung ditunjuk. Oke, misalnya sembahyang, satu bulan sembahyang, sembahyang kira-kira itu. Zakat perintah khusus, bagus zakat, seterusnya. Kecuali perintah bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak menggunakan teori inspektorasi yang lain itu tinggal, lain menggunakan cara meneladani lebih dulu, melakukan lebih dulu. Bisa dibayangkan ayat yang paling banyak. Inna Allah, sesungguhnya Gusti Allah, wa malaikata yusabbihuna di sana, malaikat rahmat yusalluna ala nabi, sudah melakukan aktivitas bersolawat. Sebelumnya Gusti Allah mengatakan umat Islam bersolawat itu dirinya wis sholat di sini. Bisa dibayangkan sak piro agunge derajate Gusti Nabi, sampai Gusti Allah para malaikat bisa bersolawat kepada Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ditunjukkan dirinya sudah

untuk itu gak isilah sebagai terus gak aktif membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi itu gak isilah. Gusti Allah loh bersholawat ke Nabi, malaikat loh bersholawat ke Nabi, dipanggil dengan keimanan ya ayyuhallazina amanu sholawat. Akhirnya jarine taksir nek delok nek ngukur imane dhewe-dhewe salah satu ukuri keimanan kita itu dengan aktif membaca sholat. Itu tanda dari iman sik digerayangi awake dhewe-dhewe sedina suwi kita itu menghadap Allah terus khusus membaca sholat paksa pendek akhiyat saja tidak menyebabkan masalah saja dan perlu melakukan komunikasi interaktif karena gendaannya ini gak nilpun kangen karena Nabi gak kangen belas gak untuk saya itu yang dimaksud dalam ayat itu innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Karena itu sing kuat sedina maca ping 100 mau tenang. Wis ta. Sama saja kita itu menabung nama di HP-nya Kanjeng Nabi. Jadi benene wae di akhirat. Jadi mungkin Allah wong wong jombang nyonyol nyonyol awake Gusti kok kuat sampean dadi kuat. Jadi tadi wong Islam sing potongane ini gak ngarah oleh siapapun soalnya non komunikasi karena tidak aktif berkomunikasi. Makanya di bulan ini ditingkatkan berkomunikasi dengan Kanjeng Nabi sebisa-bisanya, sehusuk-husuknya, bersolawat yang berkualitas sing husuk ojo cengengesan gak sopan iya, yang berkualitas yang benar-benar hadir hadir di hadapan Allah di hadapan Rasul itu satu. Kedua, di Al-Quran yang mendapat gelar uswah hasanah teladan yang baik itu diberikan kepada diri beliau disebut fi rasulillah uswatun hasanah. Kedua, kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan semua pengikutnya fi Ibrahim wal Nabiina ma'ahu. Itu karpe Kanjeng Nabi sebagai uswah. Kalau kalian, kita semua itu sebagai bapak, ya jadilah bapak seperti Rasulullah dulu menjadi bapak. Piye sayangnya ini punya. Kalau kita itu menjadi seorang suami, jadilah suami seperti Rasulullah ketika menjabat sebagai suami. Bagaimana rahmatnya kepada istri. Salah satu kebiasaan Hadratul Rasul itu betul-betul menghargai istrinya meskipun melakukan kesalahan di sepuro di maaf ucapan terima kasih di sepuri dengan titiknya terima kasih namanya ini dicontoh di rumah itu masaknya kita ini biasanya istri sing lanang iya nyambut gawe iya bener tapi ketika hidangan matanang sudah di meja wong lanang kari mangan tok ma'aba Rasulullah to'aman ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
jasa sih kalau awake dhewe bendino mangan masakane wong itu sapa sing biasa mari mangan masakan terus ngene ngene terima kasih bendino masakan terus kasih jajan sih wala nang jombang sapa sing regani ngono kuwi mengucapkan terima kasih jasa bojone sing masak cara kita untuk Kanjeng Nabi laku di semua sektor kamu itu tanya wis tak terus ngasak ini sing rada trendy nek dadi pimpinan dadi kiai dadi ulama ya nyuntul Kanjeng Nabi ketika Nabi Hadratul Rasul itu menjadi ulama, menjadi kiai, menjadi panutan. Ojo rebutan kekuasaan. Gak pantas disebut ulama rebutan kekuasaan. Pemane rebutan tambang. Gak pantas disebut ulama pewaris Nabi. Piye jajan? Sik, tak contohno. Pada saat Hadratul Rasul itu berdakwah dengan keras dan sungguh-sungguh, dengan serius, bijak, sungguh-sungguh memperjuangkan agama. Wong kafir Quraisy Mekah itu walah. Bagaimana cara menghentikan? Nabi diparani Muhammad. Nek awakmu inturi jahat, nek awakmu kepengen pangkat tertinggi seantero Arab, tak dadek no kon pimpinan tertinggi seantero Arab. Terus nek awakmu anjene sing mbok kepingini mat Muhammad, mbok kepingini inpun katuri nek kepingin kekayaan aset, tak kei, tak kumpul loh duit seantero Arab, tak nalar Arab. Nek awakmu kepingin wong wedok, tak kumpul ratu kecantikan Arab, jaluk piro. Sing penting berhentilah, berhentilah misui nyeneni berhala-berhala itu. Sing penting berhentilah dari dakwah, ojo nyebarno Islam. Jalo apa takdir ini yang merasa menjadi tokoh umat, menjadi pimpinan agama, sebaiknya mendengarkan. Ketika ada orang yang menawarkan uang triliunan, sebenarnya ini ketika orang menawarkan kepangkatan apa jadinya pijat lau anna syamsa fiyamin, andaikan kalian itu bisa menunduk matahari, Allah tak akan di tangan kalian saya. Wal qamara fi yasar, andaikan kalian bisa mengunduh rembulan, kau letakkan di tangan kiri saya. Dengan catatan saya harus berhenti mendalamkan saya. Gak pojok mana kepangkatan, pojok mana duit, pojok mana rembulan, matahari, matahari di tangan kanan. Aku lupa. Terus tetap au amin tadi, bila perlu saya mati karena perjuangan. Bisa dibayangkan sekarang umat itu bisa kok mengoreksi indisi si ulama tempen sing kiai tempen sing niru Kanjeng Nabi itu sopo ngerti kamu terus gak usah didari. Tidak silau dengan surban gede dan lain-lain. Nek sing kira-kira seperti ini mempunyai uswah
yang bagus. Berarti itu ulama benar yang menjadi pewaris. Karena itu siapapun anak berusik, siapapun yang bisa mempertahankan keimanannya demi agama, kemudian mengabaikan godaan-godaan duniawi, dialah selamat. Kalau tidak, ya mohon maaf, mungkin isok sugih karena menjabat tertentu. Iya, tapi biasanya akhirnya tak sampai no tiga hari. Kalau judul dikira Arasidaw judulnya Kukul Mal Kukul Dunia Roksudul Khotila dicetak no. Jangan Bani Israel no, no, no. Wong telu itu unggul no. Di jauh itu no. Di tengah-tengah ngumboro di perkampungan Sahra.

koncoe siji tuku sego, tuku pakanan di kampung. Yo niate elek pisan. Piye carane mateni konco kucing iki sing ngono. Akhire makanannya rotinya ini diracun. Adus astus susu mati dasar. Di lemaknya itu dicampur racun. Sekuat bumbu sari tadi diraput campur juga campur apa macam jahat apa yang di Indonesia begitu diserahkan sing siji mukul dari belakang tamu mati cek

Thank you, Lord. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi menyebut sebanyak 18 KPM PKH di Desa Kepatihan dicoret dari daftar penerima bantuan sosial atau bansos setelah muncul indikasi keterhubungan dengan judi online atau judol. Setelah dipanggil dan ditelusuri bersama pendamping PKH, desa menemukan bahwa tidak seluruh transaksi dilakukan oleh KPM. Berdasarkan penelusuran bersama KPM dan pendamping PKH, kenaikan desil yang membuat mereka keluar dari daftar penerima bantuan berkaitan dengan aktivitas yang terindikasi judol. Namun, Erwin menyebut hasil tracing menunjukkan tidak sepenuhnya benar maupun salah. Misalnya dari 18 orang yang dipanggil, disebutnya ada 4 orang yang tidak datang ke balai desa. Mereka juga disebut telah mengakui terlibat atau pernah terhubung dengan transaksi yang berkaitan dengan judol. Sementara 12 KPM lainnya memang terindikasi judol. Namun pelakunya bukan mereka, melainkan orang lain yang tercatat di KK mereka sebelumnya. Sementara 2 KPM sisanya adalah benar-benar salah sasaran. Keduanya memang orang yang tak pernah bertransaksi judol. Untuk 12 KPM yang tercatat terindikasi judol itu, mereka diminta membuat berita acara tertulis. Selain itu, para ex penerima PKH itu juga diminta memfoto semua rekening, baik rekening bank maupun e-wallet, sebelum nantinya harus ditutup dan dihapus dari sistem.
1: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, syarat untuk terbebas dari sangkaan korupsi di negara Arab Saudi? Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman memberikan syarat kepada para pangeran Arab Saudi yang ditahan agar bebas. Syaratnya adalah mereka harus menyerahkan 70% dari harta kekayaannya, termasuk kekayaan perusahaannya. Hingga kini, Pangeran Salman telah menangkap dan menahan sekitar 208 orang tersangka korupsi, meliputi sedikitnya 40 pangeran, pengusaha, menteri, pejabat pengadilan, dan mantan menteri.

Seseorang itu akan senantiasa menyebut-nyebut nama orang yang dicintainya. Itu pasti. Ketika diri ini mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bukti yang tidak bisa dipungkiri adalah apa? Kita akan senang bersalawat. Kita akan senang memuji-muji Rasul kita. Tidak akan pernah kita biarkan mulut ini berhenti dari memuji Rasul kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minimal ini yang akan keluar dari lisan kita, yang bersumber daripada hati, dengan satu harapan kita akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar, di saat dimana nanti tidak ada seseorang pun yang bisa menolong diri kita. Dan hak pertolongan ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Bayangkan, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan tentang salawat ini kepada kita, ternyata Allah terlebih dahulu melakukannya, kemudian para malaikatnya. Maka terbentuklah satu kata perintah. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, yang beriman, yang percaya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada yang beriman? Karena yang beriman mudah untuk diperintah. Bersolawatlah engkau kepada Rasulmu. Ya Rabbana, izinkan hamba ya Allah sekali saja melihat wajah Rasul hamba. Hamba rindu ya Allah, hamba rindu. Hamba ingin mendengar suaranya ya Allah. Kerinduan ini tak terbendung lagi ya Rabb. Betapa diri ini ingin melihat, duduk bersamanya, berjalan bersamanya, menjalani kehidupan bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami yakin, meskipun di dunia ini kami tak mendapatkan kesempatan itu, dengan keistiqomahan kami yang kau hidayahkan dan engkau anugerahkan kepada kami, ini yang nanti akan membuat kami bisa berkumpul di Yaumil Mahsyar bersama Rasul kami. Ya Rasul, engkau pasti dengar ini, jerit hati kerinduan dari umatmu yang merindukan, dari umatmu yang mendambakanmu, jerit hati dari seorang hamba yang fakir dan dalil. Salam rindu kami, duhai Rasul kami, dari hati kami yang penuh dengan cinta dan kerinduan.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi menyebut sebanyak 18 KPM PKH di Desa Kepatihan dicoret dari daftar penerima bantuan sosial atau bansos setelah muncul indikasi keterhubungan dengan judi online atau judol. Setelah dipanggil dan ditelusuri bersama pendamping PKH, desa menemukan bahwa tidak seluruh transaksi dilakukan oleh KPM. Berdasarkan penelusuran bersama KPM dan pendamping PKH, kenaikan desil yang membuat mereka keluar dari daftar penerima bantuan berkaitan dengan aktivitas yang terindikasi judol. Namun, Erwin menyebut hasil tracing menunjukkan tidak sepenuhnya benar maupun salah. Misalnya dari 18 orang yang dipanggil, disebutnya ada 4 orang yang tidak datang ke balai desa. Mereka juga disebut telah mengakui terlibat atau pernah terhubung dengan transaksi yang berkaitan dengan judol. Sementara 12 KPM lainnya memang terindikasi judol. Namun pelakunya bukan mereka, melainkan orang lain yang tercatat di KK mereka sebelumnya. Sementara 2 KPM sisanya adalah benar-benar salah sasaran. Keduanya memang orang yang tak pernah bertransaksi judol. Untuk 12 KPM yang tercatat terindikasi judol itu, mereka diminta membuat berita acara tertulis. Selain itu, para eks penerima PKH itu juga diminta memfoto semua rekening, baik rekening bank maupun e-wallet, sebelum nantinya harus ditutup dan dihapus dari sistem.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Pertanian atau Kementan mendukung pemerintah Kabupaten Jombang memperkuat upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku melalui vaksinasi dan penguatan pelayanan kesehatan hewan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 yang berlangsung dari 26 Agustus hingga 26 September 2026. Penguatan pencegahan PMK di Jombang dilakukan melalui pelayanan kesehatan hewan terpadu sekaligus pelaksanaan vaksinasi PMK periode 2 2026. Sebanyak 28.000 dosis vaksin PMK telah diterima Dinas Peternakan Kabupaten Jombang untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi di berbagai wilayah. Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, mengatakan vaksinasi merupakan salah satu bagian penting dalam mempertahankan kekebalan kelompok ternak. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Aziz Daryanto, mengatakan vaksinasi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga kesehatan ternak sekaligus mempertahankan kekebalan kelompok.
1: Bu, tahu nggak Ibu Teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari Ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dudi, warga desa Jombang yang melaporkan adanya sebagian baliho yang terlepas di Jalan Gusdur, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas PUPR untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
6: Beredar di media sosial YouTube yang menampilkan klaim jika Indonesia telah memutuskan keluar dari anggota World Bank. Unggahan tersebut disertai narasi begini: Indonesia resmi keluar dari sistem perbankan World Bank dan IMF. Menkyu robek perjanjian kerjasama IMF. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut, tidak ada isi pembahasan yang sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam judul dan thumbnail unggahan. Isi video hanya berisi tentang pidato Presiden Prabowo mengenai antek asing dan potongan video wawancara tanggapan Purbaya terkait prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari World Bank yang meleset. Tidak ada pernyataan dari Presiden Prabowo maupun Purbaya jika Indonesia keluar dari World Bank. Selain itu, jika berdasarkan dari situs resmi worldbank.org, Indonesia secara tertulis masih tercatat sebagai bagian dari keanggotaan World Bank.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
7: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
8: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
9: Dangdut suara gendang.
8: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
10: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya para pamirsa wonten telata kutha Jombang lan sakiwa tengenipun. Sugeng pepanggihan malih kalian kula nindas yang menika. Wonten adicara ingkang dipun tenggo-tenggo inggih menika gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Nggih, kados pundi paultos panjenengan sedaya? Mugi sehat sedayanipun. Dinten niki panjenengan nggih manahipun nggih bingah. Mboten rejekinipun lancar, awake sehat lan wis pokoke sedaya sae-sae kemawon ngaten nggih. Kula sesarengan ngantos dumugi jam 3 sonten mangke lelagon-lelagon badhe kula aturaken dhateng panjenengan. Wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Monggo ngabandhing ngrasakaken pinarak niki kula aturi pinarak 8 7 1 7 1 7 sinten sugeng siang gayeng marem.
2: Gayeng marem ge tombo ati ayem to tentrem.
1: Matur
2: nuwun. Assalamualaikum Pak.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sae, sami kawe lujengan.
2: Kengkilen ta niku wau.
1: Kengkilen, nggih.
2: Ari lagu-lagu to mandek suwi lho. Keturon ta.
1: Keturon ya keturon.
2: Tengkilen siklop keturon.
1: Tengkilen terus keturon. Oh. Wes jangkep, wes jangkep. Sak dereng.
2: Oh, dereng.
1: Oh, saniki jam 3.
2: Entah.
1: Nggih.
2: Kok ngetan berarti beto MBG niki, Pak. Mangke diparingi lencir kuning, nggih.
1: Nggih. Lencir kuning. Kagem.
2: Kangge Pak Pri, Pak Sababram, Pak Juwito, Pak Sid, tonggo kula Pak Jati nggih sugeng siang.
1: Nggih.
2: Esti terus wonten malih Mbak Penceng wonten Purworejo.
1: Nggih.
2: Wis. Oh Pak Pri, oh Pak Pri nggih sugeng siang Pak Pri.
1: Nggih.
2: Di Pak Pring sekalian Ucu Minten
1: Inggi
2: Male yang gimin wonten Bang Jamu Jogeto
1: Inggi
2: Di wonten Cak Imam Cak Wit terus wonten Bu Wawan Usami Sunda
1: Inggi
2: wonten Male oh Mas Gilang kali Mas Alang pun salam sedua ya mawon nggih.
1: Nggih.
2: Oh, Bu Wiwi kesampean.
1: Bu Wiwi kesampean.
2: Matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pak Sukardi lelakonipun mangke dipun tenggo. Sugeng siang gayeng marem.
3: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Nggih, matur nuwun.
3: Assalamualaikum Mbak Ninda.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pun sarang kedua napa dereng?
1: Sampun. Sampun iki sarapan kedua. Alhamdulillah.
3: Makan suarane kok cemong dik.
1: Nggih niku.
3: Lah nggih, besok mari mangan keturun bisa.
1: Nek gak
3: saya betul ngopi kopi dong mbak, lek kula lho.
1: Terus kekataan ngata nih gua.
3: Nggih. Terus ngopi kopi, terus cenger.
1: Nggih.
3: Nggih, mungkin-mungkin Ya, paringi sehat sak keluarga.
1: Nggih, alhamdulillah.
3: Dungo dinungo terus masalah.
1: Ndang nggih, pawet dinungo ngoten Mbak Ninda, ngoten.
3: Ndang nggih. Baru baca ini duit akeh lek kurang sehat ngoten nek boleh duit go nang ngoten.
1: Ndang nggih. Nggih leres niku.
3: Ndang nggih. Nek kula alhamdulillah sak keluarga sehat alhamdulillah.
1: Nggih.
3: Si wong wedok mulo yang melayu dhewe nganggur kok ngene kadang-kadang iki kula nggih ngesakaken tapi nggih
1: iyalah nggih
3: imbal bali kula rumen iki ngoten
1: nggih
3: enggan kula enggan ngatur
1: nggih monggo-monggo badhe ngesakaken apa
3: kula nyuwun nonong Mbak
1: nonong
3: nggih Deni Kristiani niku Mbak.
1: Nggih. Kagem sinten?
3: Nggih Pak Sukarti kula, Pak. Terus Mas Gilang. Pak Nur Seto. Terus Mama Titin, nggih. Terus Abah Brang, Pak Brang.
1: Nggih.
3: Mbak Penceng. Mbak Penceng memang rumen ulur Jomba, terus kawin oleh Blimbing.
1: Oh, ngoten.
3: Nggih. Kulo niku darah ngoro. Lurah
1: ya. Nggih nggih nggih nggih.
3: Terus niku salam malih Mas Cinten malih nggih. Mas Alan Cak.
1: Mas Alan nggih.
3: Terus Bujo Minten. Mbok Isarip nggih.
1: Mbok Isarip.
3: Nggih, sedaya kemawon, Mbak.
1: Nggih.
3: Nggih Pak Cep, oh nggih. Mesti lali kula wonten salam adoh.
1: Nggih.
3: Matur sembah nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah setunggal malih, sugeng siang gayeng marem.
4: Cen gawe ati ayep tur tentrem.
1: Nggih.
4: Assalamualaikum Mbak Ninda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kados pundi pawarsipun Mbak Ninda?
1: Alhamdulillah sae. Sehat. Sehat
4: disae niki. Niku yang lebih mangga Pak Jono nggih.
1: Nah, Pak Jono niku.
4: Iya Pak Jono. Nggih. Kula wau nggih ten Pak Sukardi.
1: Nggih.
4: Oh, Pak Sukardi nyuwun napa Mbak Ninda?
1: Pak Sukarti niku wau lencir kuning.
4: Nek Mas Alan selendang sutra kuning.
1: Nggih, selendang sutra kuning.
4: Nggih. Wonten Bunda Eti, Bu Wawa, Bunda Wati, ugi wonten Pak Nur Seto, Cak Wit, wonten Pak Cip, Aba Bram, Pak Breng.
1: Nggih.
4: Ugi wonten Mama Yeti.
1: Nggih.
4: Nggih, salamipun samu dalem mawon nggih Mbak Ninda nggih.
1: Nggih.
4: Kagem Mbak Ninda dalem dongaaken jenengan sekeluarga sowehan Mbak nggih.
1: Amin.
4: Pokoke sing penting niku lho Mbak Ninda, donga dinunga.
1: Nggih niku, sing penting niku donga dinunga.
4: Dinunga. Iki jenengan kan pamrih saking Mbak Yani Jogoroto.
1: Mbak Yani Jogoroto.
4: Iya.
1: Nggih.
4: Ya matur suwun Mbak Ninda nggih.
1: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lakonipun mangke dipun tenggo. Kula aturaken dhateng panjenengan. Napa wonten malih kang badhe ngersakaken pinarak? Monggo-monggo. 8-7, 1-7, 1-7 kagem para pamiyaros ingkang sakmenika. Tansah setia tuhu midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Menawi dereng wonten ingkang badhe nderek pinara, kaperangaken kula aturaken lencir kuning rumiyin kagem panjenengan khususipun kagem Pak Sukardi. Sugeng siang, sugeng midhangetaken.

Tahukah Anda, syarat untuk terbebas dari sangkaan korupsi di negara Arab Saudi? Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman memberikan syarat kepada para pangeran Arab Saudi yang ditahan agar bebas. Syaratnya adalah mereka harus menyerahkan 70% dari harta kekayaannya, termasuk kekayaan perusahaannya. Hingga kini, Pangeran Salman telah menangkap dan menahan sekitar 208 orang tersangka korupsi, meliputi sedikitnya 40 pangeran, pengusaha, menteri, pejabat pengadilan, dan mantan menteri.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 September 2026, pukul 20.31 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rizal, warga Desa Watu Dagon, selaku pelapor yang melaporkan kabel PLN yang terbakar. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: DP Studio Production and Entertainment.

0: Kula imbui sentir kurang lengak niku wau sampun kula aturaken hatur panjenengan wonten jam kalih kirang ngantos jam kalih kirang kalih menit to niki nggih. Alhamdulillah matur nuwun ingkang sampun nderek pinarak mriki kalau sampun ngersakaken lelagon lan sedaya lelagonipun sampun kula aturaken hatur panjenengan. Mugi saged dados jam pisah nggih. Sugeng siang gayeng marem.
1: Pancen gawe ati ayam tut
0: mentrem. Matur
1: nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mbak Ninda?
0: Nggih.
1: Mbak Ninda bayu kula pun
0: sehat.
1: Kula pun mantuk.
0: Alhamdulillah, pun mantuk malih.
1: Nggih, kala wingi pun omong-omongan kalih kula.
0: Alhamdulillah.
1: Lah ngene ku. Nyuwun wedang ronde.
0: Wedang ronde. Lha sakniki terus akhirnya nyuwun wedang ronde.
1: Aku dongak Mbak Ninda kok ambek pengari Mas Ade kok ape?
0: Ngoten.
1: Dongakno. Matur nuwun terus e.
0: Matur nuwun nggih sami-sami.
1: Mangke nyuwun niku wedang ronde nggih.
0: Napa wedang ronde?
1: Lah niku tiyang e ngoten. Ini nggih mirengaken.
0: Sak niki.
1: Nggih.
0: Bu Kira, mugi-mugi tansah sehat nggih. Pun sakit-sakit malih.
1: Bapak tasik angel.
0: Ya napa? Bapak tasik angel.
1: Nek pun omong-omongan kalih kula kalau wingi punan.
0: Nggih.
1: Okay. Oh, alhamdulillah kula ngoten.
0: Nggih, okay. Alon-alon to.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Okay. Nggih, Mbak Ninda nek niku terus akan alon-alon.
0: Lah nggih, pokok kelakon.
1: Lah ngoten.
0: Ngoten
1: sih. Mbak Ninda nggih.
0: Napa?
1: Salam.
0: Salam kagem sinten.
1: Nggih, niku wau. Pak Sukarti, Pak Jono,
0: okay.
1: Pak Alam, Pak Cep, Bayu Kulo, geng, kenang supe Kulo. Niku kudung minta,
0: okay.
1: Pak Pras sekalian apa Pras.
0: Nggih.
1: Okay. Dan Bunda T, Pak Cep, Mama Titin, Cak Wit, terus sinten-sinten.
0: Sinten, langge sinten lah ngoten. Lho.
1: Niku Mbak Wati.
0: Mbak Wati, Bu Wati.
1: Kale Bu Samsunda.
0: Nggih.
1: Bu Lubi.
0: Nggih.
1: Mabrong.
0: Mabrat. Lho.
1: Niku nggih.
0: Nggih.
1: Sinten male, niku pun pun hilang. Bang Imam.
0: Nggih.
1: Nih kok umur ini andayani sope kula. Pak Juwito. Pun setua ya mawon Mbak Ninda. Matur nuwun Mbak Ninda.
0: Sami-sami.
1: Dungo dinungo.
0: Nggih, sing penting dungo dinungo. Ngapain no, buawan, buawan.
1: Terus masalah dungo dinungo.
0: Niku masalan ya.
1: Nggih. Suwun banget nggih.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sugeng siang gayeng marem.
2: Gayeng marem gayeng tombo ati ayam. Tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Iki penyari ngantuk.
0: Kados e.
2: Aduh, lemes.
0: Tambah suwe, tambah lemas.
2: Kok setrumin?
0: Kok kebangetan aku, yo.
2: Yang si itu nih, go. Dia ingin ya, njaluk utang ronde. Saking njaluk utang ronde.
0: Kersane, bapak bahagia.
2: Pokoknya bahagia. Buawan, begilah tak kek aneh.
0: Anggih.
2: Bakso ngayang, mohon, Mbak Ninda.
0: Oh, nggih.
2: Nggih, kula tukok ning ngene Mbak Loso. Nek Mbak Loso mendengarkan,
0: nggih.
2: Ya, tolong setelah ini dijawab Mbak Ninda.
0: Nggih.
2: Kula butuh
0: napa?
2: Bakso mie ayam.
0: Nggih, jelas mendengarkan.
2: Nangke nek kira-kira kali nggone omahe Uti niku ado ta Pak Loso? Kan mantan iki kula tak deglekno helikopter.
0: Langsung sepindang ngoten ta.
2: Engko tak jeglekno helikopter tak meluncur nang ngene. Mbak Loso.
0: Nggih.
2: Nggih Mbak Ninda matur suwun salame kangge Pak Sukardi, Pak Jono.
0: Nggih.
2: Pak Breng, Bu Jeminten, Bu.
0: Nggih.
2: Bu Wati.
0: Nggih.
2: Niku ngobrol-ngobrol niku Bu Wiwi. Bu Wiwi Sagita.
0: Nggih.
2: Bu Sami Sunda.
0: Nggih.
2: Bu Mama Titin, Mama Yeti.
0: Nggih.
2: Bunda Eti. Ya, matur suwun Mbak Ninda.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lho kok niki sing tak pencet tutuk iki. Pun sinten malih? 8797 niku wedang ronde sampun bakso mie ayam sampun kula siapaken. Sinten malih kang badhe nambahi? Monggo kula aturaken dhateng panjenengan kersane dipun manfaataken niki lelagoni napa wekdalipun ngantos dumugi jam 3 sonten mangke. Monggo menawi dereng wonten langsung kemawon niki wau wedang rondene dipun seruput rumiyin.

Tato sekawan kemas tunggal megahertz radio suara Jombang FM. Kulo ninda tasik sesarangan kalian penjenengan sami wontena dicoro gayeng marem pancen gawe ayam tertentrem. Wau pun rodok mulai entek baterai ini. Alhamdulillah saniki pun mulai tambah malih baterai ini. Pun dados 70% saniki. Sakniki niki tanggal 11 nggih, tanggal 11 September 2016. Tanggal 11 September 2016 niku tibane niki nggih, tibane, tibake niki diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Nggih, mboten internasional tapi ingkang nasional. Dados tanggal 11 September niki ugi bertepatan kalian HUT ke-81 RRI Radio Republik Indonesia. Lan iki sampun ditetapaken kalian pemerintah dados diperingati sebagai Hari Radio Nasional.

0: Cinten sing rombol niku.
1: Wow. Wah, niku oleh temen-temen sing molas.
0: Lo.
1: Gauman,
0: sampai gang 11.
1: Kae tanu tung-tung wis ilang.
0: Alhamdulillah, nggih.
1: Rombol sampe momo niku.
0: Lha nggih.
1: Saniki saged.
0: Saniki pun saged.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keturun. Jadi berapa mengturun?
0: Enggak. Tibake.
1: Batune entek.
0: Batune telas, nek ora dok ajenge telas anjene.
1: Lah apa batu abise ku awet ta.
0: Moro-moro duka niku wae. Terus mantun ngoten alhamdulillah niki pun di refill.
1: Kula mangke nyuwun Joko Maret mawon.
0: Joko melarat, gih.
1: Joko soge, maksudnya Joko melarat.
0: Kau naik wis rabi baru soge, ngerti tak? Bener.
1: Kalau ini kau kagum seguwoyo gimana banyak?
0: Gih.
1: Ini yang cepat.
0: Gih.
1: Kami cari mepet.
0: Jadi nganek pointer ngerti nih, cek nih lang cepat.
1: Yang gih. Itu lo norok bunda, lagu nih gitu wau.
0: Gih.
1: Norok bunda ini melok kape banyak.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Joko Mlarat. Nah, pun kula siapaken sugeng siang gayeng marem.
2: Agawe ati ayem tur tentrem Mbak Anda.
0: Matur nuwun.
2: Alhamdulillah sakit nang malem.
0: Nggih. Eyang Gimin Mujiyono, mugi-mugi mboten salah.
2: Nggih, betul.
0: Ton, alhamdulillah.
2: Kula mengkiring saking Pak Mantos utuk kuwuk mawon.
0: Napa otok kuwuk?
2: Utuk kuwuk.
0: Otok kuwuk. Oh, ngoten nama macane ngoten nggih.
2: Saking Pak Mantos.
0: Utuk kuwuk.
2: Kula wawan ten Buawan, Abagram, wonten Mas Imam,
0: wonten
2: Pak Cipto. Wonten Bu Nurdini Handayani,
0: okay.
2: Wonten Bunda Siti Bapak Wasito, okay. Wonten Bunda Juminten, Mbak Degrenter, Dedek Mkulo, Mbak Nindang, Kawan Telengkong,
0: okay. Sangat tajam,
2: Mbak Yedi. Penjenengan juga ngayak tugas, matur nuwun Mbak Nindang. Okay,
0: sami-sami, Gimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, matur nuwun. Manggil lagunipun di Puntenggel, kula aturaken atau panjenengan, nggih. Eyang Gimin Mujiyono, Kang Lintus Doyo, Kang Tasik Tansah Setia Tuhu, matur nuwun sangat. Niki wau, sampun wonten kalih ingkang badhe kula teraken. Langsung kemawon Joko Mlarat.

0: Inggih, sampun jam kali langkung tigang dasa gangsal menit nggih. Matur nuwun kagem panjenengan ingkang tasih tansah setya tuhu midhangetaken adi coro gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Sumangga niki tasih wonten wekdal ingkang badhe ngersakaken pinarak wonten 8/7/7/7 kula aturi pinarak mriki. Sugeng siang gayeng marem.
1: Gayeng marem ketombo ati ayem tur tentrem.
0: Matur nuwun sugeng sonten. Oh, nek jam ya manten iki berarti wanci ne tanduk.
1: Keren-keren mboten ceketne munggah kula unggahi mbak.
0: Nggih, timbangane mbuak e keren-keren. Keren-keren mawon.
1: Keren pokoknya oleh lagu
0: langge
1: ke hiburan ya Pak
0: Cinta langge terus nih bu
1: makanya tipari nih buto-buto galak
0: buto-buto galak
1: umum muntah-muntah
0: lunjak-lunjak mboten lunjak-lunjak ta
1: angge lunjak-lunjak
0: langge buto-buto galak langge
1: Nggih pun calame sedhuwo ya mawon.
0: Nggih.
1: Mangke panjenengan sami matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget. Lakonipun mangke dipun tenggo. Sinten malih kang badhe ngrasakaken pinarak. Terakhir niki, terakhir soalipun manten-manten nggih. Gantos. Gantos wancine adzan, lajeng mantun ngoten. Gantos dansa dangdut asik suara Jombang. Mbok pilih sampun cekap, sampun mboten wonten ingkang badhe ngersakaken pinarak malih. Kaparangaken kula akhiri. Nggih, niki terakhir lelagonipun ingkang dipun kersakaken kalian Pak Sukardi kangge penutup sesarengan kula panjenengan wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Menika buto-buto galak. Kangge sesara penutup sesarengan kula panjenengan wonten dinten niki dinten Rebo tanggalipun tanggal sue kwalik tanggal 9 lho kwalik tanggal 11 niki saniki wala lah tulisane niku 9/11/2016 ngoten niku sing tanggal sing pundi ya yo saya ngajeng nih tanggal lo ya apa sih tanggal 11 kok ngaten tanggal itu tengah tanggal 11 September kali aku 16 ya Allah diwolak walik piye ngeten iki nggih dinten iki dinten Rebo tanggal 11 September kali aku 16 kaparanganku kula nyuwun pamit saking ngarsanipun panjenengan pangapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang boten nyajaki dhateng menapa panjenengan sedaya matur nuwunaken panjenengan sesarengan mriki nggih kula nindak nyuwun pamit sugeng sonten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.

الله أكبر.

0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101.1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original dan cukup populer di eranya ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mitra Suara Jombang. Anda di program Dangdut Asik Suara Jombang tentunya sampai nanti di jam 5 sore. Lagu-lagu dangdut konvensional, dangdut kenangan, Anda bisa request di jalur telepon di 8717117, juga di 0321717. Sekali lagi, Anda bisa bergabung di jalur WhatsApp, juga di jalur telepon. Tadi ada beberapa komposisi bagus Mitra ya. Ada dari Mansur, ada dari Vita Mala, dan barusan dari Bunda Rita Sugiarto dengan Sebening Embun. Spesial deh buat semua pendengar Suara Jombang. Sekali lagi ya. Baik, tentunya sambil menunggu Anda yang mau bergabung, saya ada beberapa komposisi bagus untuk Anda. Tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang bersama saya Ade Januardi, sama nanti di titik 5 sore. Oke, kembali akan saya hadirkan komposisi bagus sore hari ini, dan Anda tetap di Radio Suara Jombang FM di 104.1.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampe ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih.
3: Kayak bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Baik, terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang bersama saya Ade Januardi, sama nanti di titik 5 sore. Oke, kembali akan saya hadirkan komposisi bagus sore hari ini, dan Anda tetap di Radio Suara Jombang FM di 104.1.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi bayi berumur 2,5 bulan di Jepara yang diduga meninggal setelah mendapatkan imunisasi DPT-1. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, mengutip dari joglonews.com, Dinas Kesehatan Kabupaten DKK Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin atau proses imunisasi yang diberikan. Selain itu, hasil investigasi resmi dari Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas PP KIPI bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menegaskan kematian bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksinasi DPT maupun kesalahan prosedur medis. Maka dengan demikian, unggahan yang beredar yang mengeklaim meninggalnya bayi di Jepara akibat vaksin DPT-1 adalah informasi yang keliru dan perlu diluruskan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
3: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
4: Kincana.
3: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
6: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Terima kasih Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jomong. Mitra, selamat sore yang baru saja bergabung. Sudah di jam 4 lebihnya 10 menit ya Mitra. Selamat sore untuk Abah Bram. Gimana kabarnya? Semoga baik untuk sore hari ini. Dan mau request lagunya Mengejar Badai dari Maggie Z. Oke baik, saya klik dulu ya Abah ya. Dan yang lain juga masih saya tunggu di jalur WhatsApp juga. Yang mau WhatsApp mau silakan.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi Smart Card Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi Smart Card Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.
0: Tahukah Anda, gaya hidup mewah atau suka berfoya-foya bisa saja dilakukan oleh pejabat atau pemimpin negara. Para ibu negara pun tak ingin ketinggalan untuk bisa hidup mewah dan membeli barang-barang bermerek. Lantas, siapa saja ibu negara yang senang berfoya-foya menggunakan uang negara? Baru-baru ini Komisi Anti Korupsi Malaysia menyita barang-barang mewah milik istri mantan Presiden Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, Rosmah Mansor. Barang yang disita dari kediaman Rosmah dan Najib adalah 567 tas, 423 jam tangan, dan 12.000 perhiasan yang berupa 1.400 kalung, 2.200 cincin, 2.800 pasang anting, dan 14 mutiara. Selain itu, istri mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Imelda Marcos, memiliki perhiasan senilai 21 juta US dollar atau setara 280 miliar rupiah yang telah disita oleh pemerintah setempat. Di Honduras, istri mantan Presiden Honduras Porfirio, Rosa Elena Bonilla, ditangkap karena diduga menggelapkan dana sekitar 680.000 US dollar atau setara 10 miliar rupiah. Uang tersebut merupakan dana bantuan sosial untuk masyarakat miskin yang ditransfer ke rekening pribadinya. Bersama KPK, berantas korupsi. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Puluhan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Al-Muslimi ila asabathu musibatun ihtasaba wa sabara. Ajibtu gumun sapa ingsun lil muslimi marang wong Islam. Ida asabat nalikane ngenani hu ing muslim apa musibatun musibah. Ihtasaba mongko golek ganjaran sapa muslim wa sabara lan sabar sapa muslim. Wa idza asaba lan nalikane ngenani hu ing muslim apa khairun kaapian. Hamida mongko muji sapa muslim Allah ing Allah wa syakara lan syukur sapa muslim. Innal muslima sak temene wong Islam iku yuk jaru diganjar fi kulli syai'in ing dalem saben-saben suwiji-wiji hatta fil luqmati sehingga ing dalem puluan yarfa'u kang ngangkat sapa muslim ha ing puluan ila fihi marang mulute muslim. Rawahu al-Baihaqi an Sa'ad. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajibtu lil muslimi, aku gumun heran nanggone wong Islam. Apa idza asabathu musibatun ihtasaba wa sabara. Kapan wong Islam iku kenek musibah, ndekne malah iso golek ganjaran dibalik musibah itu lan sabar. Lah niki sing mengherankan. Jadi kenging napa kok mengherankan? Musibah niku kan perkara sing mboten enak to Bapak Ibu. Perkara sing mboten enak wong jenenge musibah. Nggih, contone penyakit, banjir, angin puting beliung, gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi. Lah niki musibah, niki ora enak kabeh ngeten iki. Ekonomine seret, ruwet. Wonten niki nggih musibah. Termasuk dicelathu bojone, ae nggih musibah niku. Utawa wong wedok ora dibelanjani belas karo sing lanang, sing lanang mau ngupang ngopi tok. Niki nggih musibah Bapak Ibu. Nggih. Kan mboten enak ngoten niku. Lah tapi nek kanggone wong Islam musibah, perkara-perkara sing ora enak niku iso dadi ganjaran. Nggih. Lah dicelathu bojo kok iso dadi ganjaran to, Pak? Lah nek ndekne sabar. Lah nek dicelathu kok melok nyelathu, oh sida perang bronto yuda temenan niki. Nggih, omah iso kaya kapal pecah niki. Tapi nek sabar, ngoten nggih. Sabar. Sabar niku ngempet Bapak Ibu. Maknane sabar niku ngempet. Wonten. Karepe ngono ya kudu melok nyelathu sisan. Tapi diempet dibau betah-betahno. Nggih. Betah-betah no ngempet niku lak nggih mboten enak to Bapak Ibu. Wong jenenge ngempet niku ya ora enak. Ngoten. Sing lega niku nggih dibrolno ngoten mesisan lega. Tapi nek wong niki gelem ngempet jare wong Jawa nengko. Sapa kuat ngempet uripe bakal selamat. Lak ngoten to nggih. Sapa kuat ngempet uripe bakal selamat. Nah coba niki wau dicelathu kok ndekne ora iso ngempet. Temenan wis celawatu celathuan akhir e. Kira-kira bubrah napa mboten nek ngoten niku. Ya bubrah temenan. Tapi nek sing siji wayahe dicelathu iso ngempet betah-betahno, ancene rekoso Bapak Ibu. Lho wong ku nek gelem rekoso engko mburine bakale mulya. Oh niku pun sak paket niku pun gandengan sak paket. Nggih. Jadi nek wong niki gelem rekoso, rekoso ngempet, rekoso sabar, engkok mburi-mburi nih bakal mulya. Makane wonten dawuh niku innan nasara ma'as sabri. Pitulung niku bersamaan dengan sabar. Oh wong kok gelem sabar bakal oleh pitulung. Dan sopir-sopir niku nopo sopir bis nopo sopir truk. Oh niku lek gak sabar, gak ngempet, wah disalip ngoten niku. Wah. Niki nek gak sabar yo gawanti nyalip akhirnya salip-salipan nah, niki melakune ya kebut-kebutan ngoten lah akhirnya membahayakan to niki suwe-suwe ora selamat ya coba iso sabar nek disalip ya tenang wis kono budal-budal kon dhisik kono wis ora apa-apa aku tak nyantai ya selamat ndekne sabar sing ora sabar disalip ngono ya muring-muring titenono digaudek ya akhirnya salip-salipan. Lah iso merosok nanggone tengah sawah ngriku. Niki gara-gara ora sabar. Nah, nek wong Islam niku ngoten niku, dikeki perkara sing ora enak, kenek musibah, niku malah dadi ganjaran. Dadi wayahe ora enak malah itu menjadi ladang ladang pahala wong dekne iso sabar, iso ngempet niku, Bang. Nggih. Malah tiang estri bapak ibu niku kok ndekne iso sabar mergo prilaku eleke bojone. Dadi ana wong wedok kok iso sabar mergo prilaku elek bojone niku dikeki ganjaran kaya ganjarane Siti Asiyah. Siti Asiyah niku sinten bapak ibu? Ora Siti Asiyah Jombang lho nggih. Mboten. Siti Asiyah niki Siti Asiyah bojone Fir'aun bapak ibu. Jadi mergo Fir'aun niku kados ngoten niku, leke kumalungkung, leke sombong, leke sewenang-wenang. Tapi ternyata istrinya niku sosok wanita solikah, wanita yang hebat, wanita yang istimewa. Makane kok ana wong wedok iso sabar. Nggih. Mergo prilaku eleke bojone niku iso berpahala besar. Nekne diganjar kaya ganjarane Siti Asiyah. Wah luar biasa Bapak Ibu. Tapi nggih semua bare niku sing betah-betahno niku. Nggih. Karepe niku kudu nyelathu wae, tapi dimpet ora iso nyelathu. Ora sida nyelathu. Nggih. Jadi wong Islam niku napa mawon wong musibahe dadi apik mergo iso menghasilkan pahala. Wonten. La wa idza asabahu khairun hamidallaha wa syakara. Nek kapan oleh kaapian nggih, mau lak sing ora enak, sakniki ganti nek sing enak. Hamidallaha wa syakara. Gelem muji nang Gusti Allah, gelem syukur nang Gusti Allah. Dadi nek pas ora enak iso sabar, nek pas enak iso syukur. Lah wong urip niku lak isine nggih loro niku Bapak Ibu. Yo kadang-kadang ana wayahe enak, kadang-kadang ora enak. Jadi nek pas wayahe enak ndekne syukur, nek wayahe ora enak ya sabar. Manjane Gusti Allah nguji tenggene menungso niku nggih kanthi rong perkara niku, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku bakal nguji awakmu kabeh bisyarri wal khairi. Bisyarri kelawan perkara sing elek, wal khairi lan perkara sing apik. Elek teng ngriki niku maksude nggih musibah niki wau. Sing mboten enak niki wau. Wal khairi sing apik niku maksude nikmat niki wau, sing enak-enak niki wau. Anjene wong sing diadepi nggih rong perkara niku. Nggih. Ana enake, ana ora enake. Dua-duanya sama-sama menjadi peluang untuk meraih pahala yang besar. kapan ora enak ndekne sabar, kapan enak ndekne syukur. Ngoten. Nah, kadang-kadang wong niku nggih sok-sok do ngersula ngoten ta, ya urip kok bolak-balik jek ngene ae. Prasangku awake dhewe iki wis temenanan lek nglakoni ibadah, salat ya wis dilakoni, poso ya wis dilakoni, zakat ya wis ditokne, kok jek pancet kaya ngene, kok gak iso berubah-rubah. Lah kono sing uripe mblarah kok sawangane pomenak, apa-apane akeh, sawahe akeh, tanahe akeh, mobile akeh, malah bojone ya. Kok pomenak sawangane. Sing kene kok malah ruwet. Jadi Bapak Ibu, menungso niku diwikei ujian napa mawon nggih terserah Gusti Allah lek maringi ujian. Nggih. Dikei ujian enak, dikei ujian ora enak, wong enak ya ujian, ora enak nggih ujian. Lah sing diuji enak iku kriteriane wong sing piye, ora enak sing roh wong niku hak prerogatif Gusti Allah. Ya wis terserah Gusti Allah, sapa sing diuji enak, sapa sing diuji ora ora enak. Ngoten. Dadi sing diadepi menungso niku ora kok mergo napa-napane. Nggih. Niki bolak-balik kula aturaken. Dadi ana wong kok misale diuji enak. Oh ya pantes wong ndekne anjene ahli ibadah, sregep jamaah, sregep nang masjid, ora mergo ikune Bapak Ibu. Nggih. Enak ukurane menungso lho nggih. Menungso niku ngarane enak kan nggih niku sembarange akeh ning wau. Niku ngarani enak menungso. Ngoten, ukurane menungso enak niku lak ngoten ngukur wong ngene niku. Dadi ndekne diparingi materi sing akeh serba enak sing menurut ukurane menungso niku enak. Iku ora kok mergo ndekne sregep ibadah, sregep jamaah. Mboten mergo nikune. Lah mergo napa? Ya mbuh terserah Gusti Allah. Ya sak karepe Gusti Allah. Gusti Allah ape ngekeki ujian menungso niki terserah. Ape ngekeki napa mawon tenggene menungso nggih terserah. Awake dhewe ora kenek, ora iso mengintervensi niku ora iso. Nggih wong tuk til mulka man tasya wa tu izzu man tasya wa tu dhillu man tasya. Gusti Allah niku maringi kekuasaan man nanggone wong. Nggih. Sing Gusti Allah ngrasakno. Wa tu izzu man tasya. Gusti Allah maring napa jenenge mulyakno wong sing dikersakno. Ya wis terserah Gusti Allah, sapa sing dipilih kono wis kersane Gusti. Gusti Allah. Wonten. Dadi mboten kok mergo ndekne serumpek keble ibadah ngonten wong nyatane ya kelas nabi mawon nggih beda-beda to Bapak Ibu. Kita ujiane kan mboten padha. Padahal padha nabine. Ana nabi niku sing diparingi kuat, sehat, rasa gagah, tegas. Nabi Musa Bapak Ibu. Nggih. Tegas, gagah, sehat, kuat Nabi Musa. Ana sing dikei gerah diparingi sakit Nabi Ayub lho ngoten. Lah kan padha nabine, padha ibadahe, tapi nyatane ya dhewe. Lah kok ngono ya terserah Gusti Allah lek maringi ujian. Ana nabi niku sing diparingi kekayaan sing melimpah-limpah. Ora mok kekayaan, ya kekuasaan dadi raja Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman niku ora mok nabi ya raja barang. Sampai enek sing istilahno King Solomon, Sulaiman dadi Solomon, king niku ora raja. Nggih. Ana nabi niku sing melarat, gak duwe apa-apa. Nabi Isa. Lah ya padha nabine, ya padha sregep ibadahe, padha cedhek nang Gusti Allah. Lho ngoten. Lah kok iso beda-beda? Ya jane Gusti Allah lek maringi ujian dhewe-dhewe. Ana sing dikei ujian enak, ana sing dikei ujian ora enak. Ngoten. Lah mangkane nek pas wayahe ora enak, niku iso sabar. Wayahe enak iso syukur. Ujung-ujungnya sama. Ngoten. Sama-sama akan meraih keutamaan, cuman jalurnya berbeda. Sing kene lewat jalur sabar, sing kene lewat jalur syukur, lho ngoten. Jalure beda, tapi tujuane padha. Ngoten. Sama-sama mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, cuma jalure beda. Ngoten. Sing kene karo syukur, sing kono karo sabar. Sing kene ora enak, sing kono enak. Wonten. Lah yo napa nggih tetep kaenak sing dikeki ujian enak, Pak. Lah nek oleh milih wonten Bapak Ibu, upama oleh milih wonten nggih, ya kepengin dikeki ujian sing enak-enak tok ae. Lah sing garane awake dhewe ora iso milih ya Bapak Ibu. Nggih. Dikeki ujian napa ora iso milih, soal sing ditokno iku apa ora iso milih. Padha karo arek sekolah niku oleh milih soal ujian penak, njaluk soal ujian sing gampang-gampang. Ya wis mbuh engko bejo-beji pas tiba soal sing gampang ya pas bejane awak, tiba soal sing angel ya pas sobeke awak ngoten mawon. Oleh milih penak Bapak Ibu, dhewe ora iso milih dikeki ujian napa mawon terserah Gusti. Gusti ya Allah. Awake dhewe manggon iki lho manggon, manggon teng negara pundi, teng daerah pundi ora iso milih kok. Upama oleh milih ngoten jenengan milih manggon teng pundi jenengan? Tenggene Mekah riko Bapak Ibu nggih. Nggih, jenengan manggon teng Mekah ni iso mbau wendina umroh. Umrah, umroh, umrah, umroh ngoten. Salate arek tenggene Masjidil Haram. Nggih, ganjarane sak salatan niku padha karo salat teng Masjid Baitul Mukminin Jombang niki ping 100.000. Nggih oleh milih ya milih manggon teng riko, pewenak ganjarane akeh. Lah kok iso nang Jombang iso nyelempit nang Megaluh atik mau mepet berantas sisan ngriko sapa sing milihno panggonan ndek kono ya mbuh sing milihno nggih Gusti Allah awake dhewe ora roh iso maramara ndek kono manggone niku dadi niki Bapak Ibu wong niki dikeki keadaan napa mawon sampun terserah Gusti Allah gitu. Lah maksudnya nek wong niki pas keadaane ora enak niku iso sabar. Nek pas keadaane enak iso syukur. Nah, niki. Niki yang mengherankan Kanjeng Nabi niku teng mriki. Jian temenan kok wong Islam niku. Nggih. Kondisi apapun itu bernilai ibadah. Kondisi apapun bernilai pahala. Ngoten. Bahkan teng mriki sampai dingendikakno kalih Kanjeng Nabi fi kulli shay'in innal muslima yujaru fi kulli shay'in. Orang Islam itu diberi pahala pada setiap sesuatu. Nggih. Apapun gerak-gerik langkahe wong Islam niku bernilai pahala, dadi pahala. Hatta fil luqmati yarfa'uha ila fihi. Sehingga sakpuluane panganan sing diangkat sing dilebokno nanggone mulute niku bernilai ibadah dadi pahala niku nek kecekel wong Islam. Tapi yo wong Islam sing genah sing terarah sing ora blarah Bapak Ibu. Sakpuluan panganan lho sing diangkat dilebokno nanggone mulut niku dadi ganjaran. Ngoten. Lah soalé lek mangan ora angger-angger dilebokno. Ana dungane barang diwacakno bismillah barang ngoten. Mangkane ya dadi pahala. Lah nek syukur lab-lab-lab-lab telap-telap. Lah niki lho. Sak tingkah polahe wong Islam niku dadi pahala. Wong turu wae dadi pahala Bapak Ibu. Nggih. Turune niku lho dadi berpahala mergo gara-gara turu dekne ninggalno perkara dosa jajal melek lo melek iso nyelatu ni wong ae. Lah nek turu kan mboten nyelatu Bapak Ibu. Nggih to. Nah, upama turu kok tetep nyelatu, wong ancene hobine nyelatu. Ya ora apa-apa wong niku nglindur. Nglindur iku ora enek hukume. Dadi niki sampai cili esak puluhan panganan sing dilebokno nanggone mulut itu saja jadi pahala. Sak tingkah polae wong Islam niku bernilai pahala. Sak obahe awak dadi ganjaran. Oh niki sing mengheratkan Kanjeng Nabi ajibtu lil muslimi, aku gumun nanggone wong Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajibtu li talibid dunya wal mautu yatlubuhu. Ajibtu gumun sapa aku li talibid dunya marang wong sing golek donya. Wal mautu khali utawi mati yatlubu iku golek apa mati hu ing wong. Wa ajib tulan gumun sapa aku li ghafilin marang wong sing lali. Walaisa lan ora ana sapa ghafil iku bimaghfulin anhu. Bimaghfulin iku kelawan wong kang ora dilaleni sapa anhu wong. Wajib tulan gumun sapa aku li dhahikin marang wong sing guyu. Mil afihi kelawan sak kebae mulute wong. Maksudnya lek guyu sampai ngawakak-ngakak, sampai mewangap-mangap ngoten kok. Walayadri lan ora ngerti sapa wong. Arudia ana ta diridoni sapa anhu marang wong amsuhita utawa dibendoni.

Dia mencari dunia dan dia dicari oleh kematian. Lah kudune piye nek ndekne golek donya aja sampe lali nek ndekne ini sedang dicari-cari, sedang diuber-uber dengan mati. Maksude kabeh bakale mati, percaya ya mati, ora percaya ya mati. Wonten wedi mati ya mati, ora wedi mati ya mati, kabeh bakale mati. Wonten. Lah sing mengherankan niki wonten ngriki. Nggih. Dadi kaya-kaya wong sing golek donya niku ndekne ngoten, ora ngerti nek sedang diuber-uber mati, rumangsane niku ujek urip terus, rumangsane ape urip terus ora mati-mati. Wonten. Lah pengaruhe napa to Bapak Ibu? Lho niki luar biasa Bapak Ibu. Nek wong niku cara pandangane, rumangsane ngoten, rumangsane niku urip teng donya gak enek matine, rumangsane niku terus mawon. Pasti dia tidak akan pernah mempersiapkan bekal nggih untuk keperluan sesudah mati. Tapi nek wong niki eling karo mati, maksudnya eling karo mati nang donya ku ora selawase. Bakal engkok pindah nang gone alam sak teruse. Pasti dia akan mempersiapkan bekal untuk keperluan setelah mati. Dan makane wonten dawuh Kanjeng Nabi niku diantarane tondo-tondone wong niku sing mau menggunakan akal pikirannya, dia mau mempersiapkan masa depan akhirat. Masa depan akhirat niku masa depan setelah dunia. Malah disebut kali Kanjeng Nabi al-kayyisu man amila lima ba'dal mauti. Wong sing cerdas niku wong sing gelem beramal untuk kepentingan setelah mati. Lah setelah mati niku akhirat maksudnya Bapak Ibu. Mergo wong ku nek mari teko donya, nggih, begitu selesai dari dunia, itu bukan selesai segala-galanya. Justru selesai dari dunia, saat itulah masa-masa orang menikmati atau merasakan apa yang dia lakukan selama di dunia. Dadi nopo sing kula jenengan lampahi teng donya niki Bapak Ibu. Nggih, nopo sing apik, nopo sing elek. Niku awake dhewe iso ngrasaknone niku nek wis mari ninggalno donya. Jadi cara wong nyambut gawe niku wayahe bayaran Bapak Ibu. Nyambut gawe niku lak ngamal dhisik to nggih. Lah engko nek wis mari lagek bayar, lagek bayaran. Durung nyambut gawe kok bayaran niku sapa sing bayari? Jadi ibaratnya awake dhewe niki teng donya melakukan amal niku ya secara kon nyambut gawe lah. Lah terus bayarannya kapan? Ya engko nek wis mari. Nek wis mari teko donya lagek bayaran. Wonten. Makane bayarane niku mangke dikekno, dirasakno, dipetik hasile, dipanen niku nek wis mari teko donya. Makane ora kok bar teko donya terus barbar ora, pada saat itu adalah saat-saat manusia akan memetik apa yang dia lakukan. Wonten. Lah nek kanggone wong sing cerdas, dawuh Kanjeng Nabi niku gelem amila lima ba'dal mauti. Dia mau beramal untuk kepentingan yang akan dipetik hasilnya nanti setelah mati. Setelah meninggalkan dunia. Kenging napa diarani wong cerdas? Karena dia mau memikirkan masa depan yang jauh, masa depan yang setelah dunia niki. Makanya diarani wong cerdas Bapak Ibu. Lah nek wong ora patek cerdas kan ora ngurus sing penting saiki. Lho jangankan masa depan akhirat Bapak Ibu. Masa depan dunia niku lho, masa depan dunia. Wong kok gelem angen-angen kepengin kok masa depane, masa tuane enak. Pasti di saat mudanya

Ya dia mau mempersiapkan nopo sekolah sing temenanan, nopo kuliah sing temenanan, nopo sing kreatif, aktif, inovatif, ngoten. Soalnya dia mempunyai harapan bagaimana agar masa depannya itu cerah, sumringah, bunga, ngoten. Dan ini jenenge wong cerdas. Efeke nanggone perilaku. Lah nek wong ora patek cerdas, ora ngurus masa depane engko piye mbuh. Sing penting saiki ya hura-hura, foya-foya, ngopa-ngopi. Wis ngono wae. Nggih. Sampai jam 2, sampai jam 3 terus esok turu. Wonten tangi-tangi mangan, bar mangan ngising, bar ngising turu maneh. Engko bengi melekan maneh. Wong ancene ora gelem memikirkan masa depannya besok bagaimana. Lah nek wong gelem mikir masa depane, oh pasti dia akan melakukan kegiatan-kegiatan yang nanti harapannya di masa depan dia mau merasakan. Niku mikir masa depan donya mawon ngoten. Lah nek mikir masa depan akhirat nggih ngoten. Ya apa ben kok besok nang akhiratku iku penak, akhiratku ku mulya. Nang akhirat engko aku bejo manggone nang swarga. Pasti dia akan melakukan amalan-amalan yang bisa membuat orang ini besok di masa depan akhiratnya bahagia. Lah niki jenenge wong cerdas, Bapak. Ngoten. Makane nek wong niki duwe napa nggih? Duwe keyakinan bahwa hidup di dunia ini tidak selamanya. Dan itu nanti akan berlanjut di fase tahapan kehidupan berikutnya. Nggih, wong niki ora bakal uripe sak karepe dhewe. Lah nek nang donyane uripe genah, terarah, ora blara, ibadah, oh besok-besok nang kono penak Bapak Ibu. Nggih. Malah Kanjeng Nabi niku lek nyontokno ngeten, nek nyontokno niku pawenak. Dadi wong sing ninggalno donya pindah nang gone alam berikutnya. Alam berikutnya niku nggih alam akhirat tapi dimulai dari alam kubur. Niku kaya bayi sing ninggalno alam kandungan pindah nang gone alam donya. Niki fase kehidupan, tahapan kehidupan manusia niku lak ngoten dari alam kandungan pindah nang alam donya, alam donya pindah nang alam kubur atau alam barzah. Mari alam barzah pindah nanggone alam akhirat. Wonten. Lah, wong sing pindah teko alam donya nanggone alam kubur niku koyok pindahe bayi nanggone alam donya. Maksudnya napa Bapak Ibu? Bayi niku begitu pindah nang alam donya, ndekne roh betapa enaknya, betapa indahnya hidup di alam dunia. Nek dibanding karo alam kandungan, tibake nang donya ku enake. Nggone jauh embar, nggone luas. Nggih, pemandangan apa enek, indah-indah. Bareng nang alam kandungan dek winganane masyaallah sompek, raupek, nggone cilik, sempit, ora enek ventilasine. Enak ya mok sitok iku tok atik cemwilik sisan lho ngoten Bapak Ibu. Tibake enak ndek donya. Dadi engko wong pindah teko donya nang alam kubur nggih ngoten. Niki kanggo wong sing uripe terarah, blarah, ora blarah niku nggih. Uripe terarah, ora blarah hal ibadah. Ternyata alam kubur ku enak e. Nggone luwes indah. Orang kaya ndek donya wis rawet kakean masalah apa meneh capres-capresan wingi alah isine umek sing buli-bulian sing nyek-nyekan nang alam kubur kok damai ngoten Bapak Ibu nek gak percaya jenengan buktekno. Makane niki Kanjeng Nabi aku gumun karo wong sing golek donya tapi ndekne diuber-uber karo mati kok ora ngerti. Ngoten lho nggih. Maksude napa? Golek donya ora apa-apa. Wong awake dhewe anjane urip teng donya.
ya nyambut gawe wong anjene urip nang donya nggih butuhno ubo rampe. Lah nek ora nyambut gawe terus ubo rampene teko ndi? Tapi aja lali. Mari teko donya iku jek enek teruse. Lah niku sing kudu disiapne. Ngoten lho Bapak Ibu nggih. Wa ajibtu li ghafilin wa laisa bimaghfulin anu. Aku gumun maneh karo wong sing lali. Padahal ndekne gak tau dilalekne. Iki maksude gak dilalekno karo Gusti Allah niku lho Bapak Ibu. Lah ya ana wong kok sampe lali ora ibadah. Nggih, enek wong kok sampe lali ora nglakoni kewajiban. Padahal Gusti Allah lho ora tau nglalekno karo menungsa niku. Kula kali jenengan niku tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Nggih. Kurang terus Gusti Allah lali terus. Wah, lah nek Gusti Allah lali awake dhewe iso los Bapak Ibu. Ora iso. Gusti Allah tidak akan pernah melupakan kita. Kita selalu dipantau, kita selalu diawasi. Ora mungkin lali. Malah kene sing lali kono. Maksudnya lali Gusti Allah niku lho Bapak Ibu. Nggih. Jadi aku gumun karo wong sing lali, sementara dia tidak pernah dilalekno, ora tau dilalekno karo Gusti Allah. Lah nyatane rezekine ya terus ngoten mawon. Nggih to? Lah nek Gusti Allah lali jenengan pedhot rezekine. Wah iki lali paling iki Gusti Allah kok rezekine gak medun-medun. Mboten ya terus. Lah diparingi sehat, diparingi selamat niku napa mboten rezeki? Rezeki. Ngoten. Gusti Allah tidak pernah lupa dengan kita, tapi awake dhewe niki sing lali, lha iki sing Kanjeng Nabi gumun. Lah ya aku kok gumun karo wong-wong. Lah ya kok lali. Padahal Gusti Allah ora tau nglalekno. Ngoten. Wa ajibtu li dhahikin mil afihi. Aku gumun karo wong sing guyu ngakak-ngakak. Wah, nek guyu bawanter ngakak-ngakak sak kanca-kancane ngoten. Padahal ndekne ora ngerti arudiya anhu amsuhita. Ngono iku diridoni apa dibendu? Ngono iku diridoni Gusti Allah apa dibenci karo Gusti Allah? Guyu kok sampai cekwakaan bayan terbanteran. Lho napa mboten oleh to Pak guyu lho? Oleh Bapak Ibu mboten napa-napa. Malah jenengan lek gak iso guyu niki dadi masalah. Wong kok nyaprut tae. Kok gak tau guyu belas. Nggih. Makane wonten hadis niku malah dawuh Kanjeng Nabi ngeten, "Inna min khiyari ummati qauman yathakuna jahran." Nggih. Mergo min saati rahmatillah ana kaum niku nek guyu buanter. Nggih. Mergo min saati rahmatillah, mergo saking jembare rahmate Gusti Allah, oleh nikmate Gusti Allah. Tapi nggih wonten teruse Bapak Ibu, wa yabku nasirron khaufan min adabihi. Tapi ndekne yo nangis. Wonten. Tapi nek nangis ora buanter-banteran, ora njaluk atik di syuting, dilebokno YouTube ngeten iki ora nggih. Dadi ya beku nasiron dia nangis siron dirahasiakno nangise ning mboten diketok-ketokno khaufan min adabihi karena takut nanggone Gusti Allah. Dadi niki seimbang bener nek ndekne ketemu kanca-kancane ya iso guyon iso guyu mergo eling-eling rahmate Gusti Allah diparingi sehat diparingi nikmat. Nggih, guyon memel guyu mergo oleh rahmate Gusti Allah. Ngoten. Tapi engko nek wayahe ijen dhewe eling siksane Gusti Allah iso nangis. Tapi ora njaluk di video, ora njaluk di syuting ngoten. Lah nek nangise njaluk di syuting wah seje maneh niki mangke. Dadi pencitraan niki mangke dadi niki. Pun niki mawon Bapak Ibu nggih ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun, wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita, karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial YouTube yang menampilkan klaim jika Indonesia telah memutuskan keluar dari anggota World Bank. Unggahan tersebut disertai narasi begini: Indonesia resmi keluar dari sistem perbankan World Bank dan IMF. Menkyu robek perjanjian kerjasama IMF. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut, tidak ada isi pembahasan yang sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam judul dan thumbnail unggahan. Isi video hanya berisi tentang pidato Presiden Prabowo mengenai antek asing dan potongan video wawancara tanggapan Purbaya terkait prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari World Bank yang meleset. Tidak ada pernyataan dari Presiden Prabowo maupun Purbaya jika Indonesia keluar dari World Bank. Selain itu, jika berdasarkan dari situs resmi worldbank.org, Indonesia secara tertulis masih tercatat sebagai bagian dari keanggotaan World Bank.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
2: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO ID.

0: Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Ingat 3M+, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

Rembang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: masih menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari kompas.com. Sekitar 1000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
4: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari Kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda kelas.

0: Tira Cantika.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto 4 uang logam Indonesia yang bernilai ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim mengenai uang logam rupiah yang disebut-sebut bernilai hingga ratusan juta rupiah ini adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menegaskan bahwa jenis koin tersebut tidak bernilai ratusan juta rupiah. Ia menduga, informasi tersebut merupakan bagian dari modus penipuan untuk mengambil data pribadi masyarakat. Menurutnya, uang yang bernilai tinggi umumnya hanya uang kuno dan pembeliannya pun terbatas pada kalangan kolektor.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: telah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu pinten nggih.
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat RUU melarang masyarakat untuk membeli rokok. Unggahan tersebut disertai dengan narasi begini: masukan terbaru DPR, RUU larang membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini, larangan jual beli rokok yang ada hanya melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak nopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Tọ này. Đấy không lạnh.
1: Trời.

0: dungamu sing ngarep tak rungokno sampak liyep-liyep aku lho. Lho bareng sing terakhir kon lak menyinggung perasa aku sih kon.
1: Sing ndi sih?
0: Ya iku mang lak aku.
1: Nggo minggat warisan ah.
0: Iya.
1: Tapi lak pisan tok ah.
0: Ping pira?
1: Pisan tapi jange yo maneh kira-kira. Delok mumete kaya kucing obong buntute iku.
0: Gak kon durung tau dicakar sama morat marit yo kok.
1: Eling sing dhisik medhe nang nggonku aku sik turu ditotot-totot bareng ketok peno. Nuwun dik tolong nggih butuh pinten aku. Ono.
0: Cara ngene. Jange nekak sekak dhisik.
1: Nanti gak bingung ta? Ngedung sak menung kae durung petolane durung dangdute. Iki mah ngapalno sampe keplecuk-plecuk gak karu.
0: Lah sing oleh dhuwit sapa?
1: Heh?
0: Ngomong awake sing oleh dhuwit.
1: Sing oleh dhuwit ya Mas Tris, benar kepun. Tapi aku ro.
0: Apa?
1: Dirasani karo bose, dilungkas rodo papat. Nggih. Menang. Lek teko wetan ya gak takno ado-ado rek
0: mule.
1: Iya. Heeh. Lho, safari
0: kan. Tapi nek safari ya disanggupi. Penduso telu.
1: Metamet.
2: Apa ini? Apa hari?
0: Tadi apa?
2: Ya apa ini? Ngak.
0: Tertolot. Kone wangi aja loh.
3: Raden Mas beranjang kabel.
2: Liruri, Raden Mas beranjang kamit.
0: Tertolot yang keliru pisan gue dulu.
2: Apa?
0: Itu beranjang kapsul
2: loh. Beranjang kawat ri.
3: Raden Mas beranjang kawat.
0: Yo.
3: Wes suwe
2: loh. Wes bedah.
0: Ya apa? Wes sombing.
2: Wes suwe.
3: Wes suwe. Aku nok nyeru tahanan. Lawase 15 tamen. Loh.
2: 15 tamun.
0: Lah. 15 tape.
2: 15 tahun ri.
3: 15 tahun.
0: Ya.
2: Diokom iki.
3: 15 tahun diokom. No sawah pulo.
2: Ngablok ae. Diokom ono sawahan.
0: Wah, keliru.
2: Endi?
0: Kon niku diokom ono sawah. Kasro.
2: Sawalunto.
3: Diokong nok sawalunto. Sampai sabrene. Dinane iki aku ocol teko tahanan. Eling nek aku duwe abdi kinase, yaiku Pak Coplok.
2: Abdi kinase Pak Cokek.
0: Pak Todot.
2: Colok-colok ri.
3: Ya Pak Colok. Eh, Pak Colok. Pak Colok. Eh.
2: Kon iki lapor ya.
3: Ayo kon iki dadi colok.
2: Kon iki gak berangkat nang Pak Colok ta ayo kepethuk kene.
3: Kepethuk kene
2: iki dadak. Sopo coloke?
0: Sing dijingi kon arene.
2: Oh, nggih. Kados Raden Mas beranjang kawat. Kok dangu sale suwe. Kok dangu kok mboten mangsrut.
0: Ah.
2: Wangsul.
3: Yo, panjene abot sanggane. Aku kena pekoro ambek permen.
2: Diokom barek mut-mutan. Gupermen.
0: Gupermen lombok.
3: Diokom ono gupermen.
0: Iya.
3: Lah dinane iki, opo awakmu gak lali tak peseni.
2: Oh, pesenan sampean.
3: Pusaka piye?
2: Sama lak mesen celurit ta?
3: Yo, pesen celurit.
2: Kali pecok.
3: Wis kon oleno ta?
2: Loh. Dereng wong pandene prei.
3: Dudu iku Pak Colok.
2: Oh, pusaka telung warna.
3: Lah, pusaka telung warna
2: niku. Sing gembul geni.
3: Cocok.
2: Loro rompi antuk kusuma, sing nomor telu keris.
0: Kala
2: munyer.
0: Kala jengking.
2: Kala munyeng.
3: Kolor celana. Kala munyeng
2: atan. Kala munyeng. Lah, niki
3: napa? Eh, coba Pak Colok iki gongseng gembul geni, pasang ngenok sikilku kene.
2: Gongsenge mek situk.
3: Nah.
0: Lah male kaya kucing ngono.
2: Rompine kula damelaken, sret, kerise kula sekletaken, sret.
3: Nah, ya apa Pak Colok nek wis aku gawe rompi ambek gongseng iki?
2: Gagah kaya Seno gantenge kaya Arjuna.
3: Yo. Kono njok wedi kangelan dinane iki tak jaluk keringetmu sak tetes.
2: Wah, mboten medal, Den. Benjing awan-awan sakit.
3: Kau niki ngomong apa?
2: Oh, paribasan dah.
3: Paribasan.
2: Teng pundi?
3: Dina niki aku terno. Yaiku nang bojoku marbu'ah.
2: Oh, tenggerane mriku ah?
3: Ya.
2: Monggo lawan.
3: Iya, melok.
2: Monggo.
3: Ayo maju.
2: Padha gendenge iki.
3: Ayo maju, lo.

0: ya mae Pak Marua?
1: Lho lan iki lak Pak Marua.
0: Oh, Pak Marotua.
1: Aku iki dadi opo aku iki? Dadi marotuane.
0: Peno dadi marotuane Marua.
1: Lho. Lho marotuane Marua.
0: Sopo?
1: Marotua muri.
0: Oh, marotuane bapakne Marua.
1: Bapakne Markeso. Marua.
0: Apa-apa to waras keluarga kene kabeh, Pak Marot?
1: Lho. Dadak kula tingali kados anak kula ranjang kawan.
0: Lah pangling suarane ojo pangling rupan.
1: Nggih padha waras, Nak. Mpun suwe anak.
0: Lho. Peno iki ngomong apa marang tuwa?
1: Mpun suwe ya.
0: Aku arep takon ambek peno.
1: Nggih.
0: Lah bojoku ndi marbuah?
1: Lah sing ngurusi bojomu sapa?
0: Lho, aduh Pak Colok kok ngomongi.
2: Ngomong di kok markasan Braolo.
0: Oh iya. Digawa sapa?
1: Digawa markasan Kupang Panjaan.
2: Markasan niku lho, markasan Tegal.
1: Markasan Tegal Kaspe.
0: Oh, Tegal Pekalongan.
2: Mbah Banyumas bundi karo iku.
0: Kok kurang ajar? Apa gak kula werta gak kula bicara? Nek marpuk iku sang bojoku.
1: Nggih.
0: Lah peno kok ngoleh nek bojoku digawa markasan?
1: Oleh mboten jak napa mboten kula betakaken wong ngomongi meden-medeni ngoten.
0: Oh peno wong tua-tua berabas kakean apa kurang ajar.
1: Aduh, lho.
0: Ayo.
1: Kok meni.
0: Ayo, maju.
1: Ayo, ayo. Kok dhisik. Ping telu perut lambeku.

0: Tenggul.
1: Ah.
0: Saiki marpua digowo ambek markasan. Aduh, aduh, aduh.
1: Napa?
0: Gusti Pangeran.
1: Napa, anak?
0: Saiki markasan Pak Colok. Aku njaluk tolong ambek Pak Beno. Ayo terno nang ambek markasan.
1: Monggo, monggo.
0: Ayo,
1: monggo. Ngoten, nak.
0: Lah, eh, markasan.
1: Loh, kok ndelok aku kan iki?
0: Ah, iya, awakmu di markasan.
1: Memang Pak Colok kok.
0: Arep dirangkep ngono lho.
1: Waduh, piro rek bayarane ngrangkep bare.
2: Dilu.
0: Eh, loh, markasan.
1: Kados Kang Mas Raden wis beranjak kawan.
0: Bener, bener kan.
1: Enten apa medhik kula?
0: Aku rene ana perlune ambek awakmu, San.
1: Enten rempelune bendulune.
0: Seman kilomet.
1: Ini baseman.
0: Aku melok takon kon kok soge kendel.
1: Kula jaluk bojo sampean.
0: Kok wani? Penuh gawa bucuni wong tanpa izin ambek sing duwe bucu.
1: Sebab kula ditangisi adik kula Subakri.
0: Sapa?
1: Subakri lan iki.
0: Eh, Subakri.
1: Ayo. Sing dadi sapa
0: awakmu?
1: Kaya pegel sih lho iki lho.
0: Subakri.
1: Yo, panjeni tak akon.
0: Aduh aduh aduh, penuh gak iso rapi yo nek gak ngrebut bucuni wong.
1: Eh,
0: gak kurang. Ketan gak kurang sego.
1: Apa?
0: Bereng ijo kok dikurepno. Gak kurang perawan, gak kurang sing rondo. Sing duwe bojo kok dikurepno.
1: Dikarepno. Ya wis karepno.
0: Dikarepno.
1: Wis tak kajati tak niati. Cak. Soal iki wis pancen tak karepno panjen.
0: Ya.
1: Bojomu tak pek panjen.
0: Eh kok sok kendel bener.
1: Iya.
0: Wani be aku.
1: Apamu sing tak weden?
0: Pak Colok.
1: Lho malih man. Lah iya apa?
0: Jaluk tolong awake peno ya, sing ati-ati.
1: Sing penting bojo sampean tari. Nek gelem percuma sampean belani nek ben gelem.
0: Lah iki marpu ana ndi?
1: Sing ngro marpuah sapa?
0: Eh. Marpuah. Marpuah ae lho, kaya marpuah lho.
1: Arek iki ati gendeng ta ya opo? Mosok ora dapuk telur rek.
0: Marpuah.
1: Enten opo? Oh. Ngomong ngamuk. Mboten kamas kula mboten poron dirabi kali markasan, kali Subakir. Subakri.
0: Lah opo sebabe kok penak sampe mlayu rene?
1: Kula di dijak kali markasan kula dibijuri.
0: Kurang ajar betul.
1: Lho.
0: Hei Subakri.
1: Ana apa Den Mas?
0: Tak jaluk.
1: Ya, Pak.
0: Tak jaluk.
1: Enak wong loro tak pilih mati.
0: Oh, dadi kau niki wani ambek aku.
1: Apa mung sing tak weden?
0: Apa sing tak gawa iki?
1: Kowe iku trijimu. Kris, Kris. Oh, Kris.
0: Kau gak minta seroyo kancamu?
1: Lho jelas.
0: Sopo sing kon duk-dukno?
1: Lho dulurku.
0: Sopo?
1: Lah iki Kang
0: Markasan.
1: Apa nang?
0: Ora ono. Ora ono.
1: Ono apa? Wis tak jaluk bojomu.
0: Nggih, kok nek panjene nyidam pati. Ayo tampan ono iki.
1: Kesuwen.
0: Aduh
1: mati.
0: Terus.
1: Loh, wis tak lega gak lira nek cacakku mati. Tinimbang cacakku mati, tinimbang cacakku mati atau kontak paten
0: bisa. Ih, terus. Eh, iki markasan mati. Coba kri mati, timbangannya aku dicekel polisi atau tak bunuh diri deh. Aduh, aduh, aduh, mati, mati markasan, mati sebab.
1: Wes wes, pujareri, kau niki ngerusak cerita ri.
0: Nah terus marpu, ini dipek sopor ya KB mati.
1: Rohku mangan di pasar turi, dodol iku bakaran jagung. Ini lek dirungok no konjo konjo ludrung dinding, cuma no ngenye.
0: Eh, suara aku pas nek beturan.
1: Oh, bukan kok kagoke blas ngono. Iki ya guyon ya. Jadi belajar.
0: Eh, dapuk gak biasa cara medur.
1: Belajar lah ngomong dhisik mau teko amit-amit gak ro karepe.
0: Lah delok ta, lak delok. Ranjang kawet iki sing asli cara medura.
1: Ya mare kanca-kanca.
0: Apa?
1: Ukurane rek.
0: Apa?
1: Wong nyambut gawe iku gak seni lho.
0: Iya.
1: Tukang kayu. Iki apa? Aku yang ngono rek. Kung biasa no omah gue, gaya gede guling kan. Kung tak dek nongin.
0: Nah, ini jaluk sepuro karo konco-konco sing mireng no, iki mang. Banyak kawat sing gak kenai mang. Gue terima no, ini gue cari rusak.
1: Lo truk jaluk sepuro penonton tumen dah.
0: Lo, lah
1: sam. Lo lagi kok sampun dados. Totolan toro ini. Geng. Menawi lepat lo, yo apa kano elei soalnya. Lu truk masa gini cici ngaruh zaman bien
0: iya.
1: Salah bener dari bener DWA ini saiki masih bener tetep jaluk sepuro
0: tapi ini lho jari ya masih dari awak dewi ku bener tapi uang dulu ku salah
1: salah
0: awak dewi
2: sak durunge ana

0: salah aluk njaluk sepura iku ana bener e panjene.
1: Ngono.
0: Iya, lak ngono
2: ta. Dasare awak dhewe iku guyonan. Heeh. Menghibur ya kanggo kepentingan wong
0: wigai. Ya apa iki? Heh?
1: Ya tenimbang iku ayo belajar ngedung kok lho.
2: Kan iku senimu ki apa sih?
0: Terus ngono ta.
2: Merubah atik ngedung.
1: Ya apa? Mesti seniat belajar.
0: Ya apa? Ngedung apa iki?
1: Ya apa?
0: Ngedung apa?
1: Ya kembang jagung dipotek awake dhewe.
0: Aja sampe kebrojot kon.
1: Kon iki. Ya lah.
0: Sing dhisik iki kebrojot pindho kon.
1: Kembang jagung dipotek awake dhewe.
0: Lho, kupluk ireng arek kapasan.
1: Iya, mangan bubur.
0: Iku nongko.
1: Karene jimen.
2: Aku lak meteng genggen ya.
1: Ojo diterusno ri temenan ri.
2: Oh, terus iki belajar ya.
1: Heeh.
2: Terus belajar ngitung ngono ta. Lah panjak wis siap-siap ta kirane.
1: Iya,
0: panjak ya tetep siap ae.
1: Siap.
0: Pokoke tanggale gak bareng sik siap ae.
2: Ayo mang mangono panjak rolas kok kali 10. Ngur nanti.
1: Tapi ome tolo mben nilai Tegal Deso.
0: Loh, iya, tak tekakno kabar arek cuma kira-kira tekone jam piro wis tak kandhani. Teko jam 09.00 rek, jam 09.30 kok lawang tak tutup.
2: Tamale kaya antri.
0: Lho, ya cek gak kelangan apa-apa.
1: Kono nang jero terus tak obong omahku. Maksudku ki ngene lho, lho. Iso teko gak iso teko, aku iki tak belajar soalnya nek nggonmu lak tayupan.
0: Lho, cuma ngene lho sing penting dudu tayupane, tumpengi.
1: Tumpengi
0: gak agem-agem kumrunggi lek kampungku gawe ri.
1: Temenan pokoke iku nek niat Tegal Deso.
0: Dangdangan 10 pintal dadi sak tempe.
2: Iku tempe mesti tempe salun-alun.
1: Ya apa 10 pintal?
0: Dadi sak tempe.
1: Dadi sak tempe mung dadi bubur berarti.
0: Cuma tak tari arek-arek, rono rek kabeh, tak tari sapa sing duwe sirian mumpung durung ya. Sebab lek sirian dipangan nak mbledhos nang awak ya.
1: Iya
0: ah. Be sapa sing gak arep iwak bajing ya. Iwak ula bareng iku gak iso nyediani. Cuma lek bebek-bebek cilik dipecel ngono ya.
1: Tapi setelah yo nak siriane lho.
0: Apa?
1: Iwak bandeng kenek, daging kenek, wedhus sapi kenek.
0: Nae lah.
1: Kon yare iki sirian nyangkru.
0: Apa?
1: Gak oleh mangan tengu are.
2: Halo. Lah sami lu driku penjaluan sing nunggu duwe gawe njaluk wak bajing lek. Paling nyoyo bakron nak. Kok nembak.
0: Ngawur ae kono. Wong iku kanggo ngurmati kanca kok.
2: Oh, ngono
0: ta. Gongi sewani pira kampungku lek kademan. Lho. Gong telung perangkat iki ditekakno kabeh ganok sing pernah blas.
1: Omong
0: wah pepelok kabeh.
2: Kon tau dadi panitia.
0: Lho, lha aku ping pira panitia wis. Wah, sampe keplayu bareng aku.
2: Jatah
1: satu. Tapi Tegal Deso nek kampunge karo tolo gedeng-gedenan. Nek wis waktu reke slametan kabeh padha ani-ani
2: sitok. Iya wis rek. Wis apa sak karepmu ae wong atase wong latihan ae.
1: Iya.
0: Guyon rek iki yo gak temenan iki mang wong. Kanca lek gak tau guyon lek gak enak ta? Gak
1: enak lho.
0: Entah lek nganggur yo bojomu jak nang nggonku ayo guyon setengah hari ae ya. Ngono. Nganggur kapan-kapan
2: iki. Kon menen-menen nek duwe organisasi aku duwe jeneng apik rek.
0: Apa?
2: Iki yo mudah ditangkap oleh masyarakat.
0: Pendapat ta?
2: Iya.
0: Mulane
2: gawe sepanduk sing ombo.
0: Heeh.
2: Ya.
0: Sing ombo tapi
2: mal 5 meter.
0: Teko kain apa teko?
2: Ya teko kain ae. Jenenge apik iki.
0: Apa?
1: Kloso dicat
2: ngono. Kloso.
0: Apa jenenge iki? Apa?
2: Jenenge ta?
0: Iya.
2: Iki setuju tanggane setuju tak gekno lho.
0: Iya.
1: Apa iki?
2: Sandiwara Ludruk Glegek Samirin.
0: Panu sik medendeng ae. Wong iki wong papate bingung ngurusi ya dak kate gawe. Wong akeh-akeh. Oh, ngawur ae. Wis gampang rek ya. Masalahnya kayak dirunding.
1: Iya.
0: Sebab sembarang gue lah yang penting bersatu.
2: Bersatu.
0: Awak dia tanpa bersatu.
1: Oh, buyar.
0: Gak bisa mana.
2: Yang penting itu galang persatuan dan kesatuan.
1: Cocok banget. Mm-hmm.
2: Ya, toh. Sebab persatuan adalah kunci kemenangan.
1: Banyak.
2: Nah, jangan wong pikir tapi nak rukun.
1: Kan? Lo gak kurang sih disandang sih dipangan. Kuat.
2: Terus gak beda sampai sapu.
0: Iya.
2: Sapu nak titik ya.
0: Cukra-cukra. Lek akeh. Rukun yo bersatu yo kuat.
1: Temenan.
0: Masih rendeng bareng lek gelem bersatu nglumpuk.
1: Iya.
0: Kabeh padha kali.
1: Ojo diliwatno kono ta. Buktine wong di pasar.
0: Iya.
1: Nyawiji tujuane nang pasar. Lek akeh di pasar.
2: Akeh.
1: Rukun.
0: Rukun wong nyane padha golek pangan.
1: Ono sing nyambut. Ono sing kenceng.
0: Tapi lek keluargane Munawar gak tau nyireni kanca.
1: Lho temenan. Ojo sampe.
0: Soale keluargane dhewe wis ciri.
2: Ojo gawe.
0: Lek nyireni gak tau.
2: Wis ana paribasan ini ojo gawe itu Manila.
1: Iya,
2: itu. Ayo gawe seneng ya. Kon niku maksud ya.
0: Ambek dinteni nok nisor wite kayu roja.
2: Ngawur ae. Wis ah, saiki ya?
0: Iya.
2: Wis amure dhewe rek. Oh. Perlu nek awak dhewe kepethuk guyon mari guyon.
1: Mulih dhewe-dhewe.
2: Lah nek anu omongan sing kurang sopan dirungokno ya njaluk sepura maneh
1: balik-balik. Ya wis
2: kok.
1: Ayo
2: ya.
3: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wong lanang kene mang. Dari ngejak rundingan ngandani omah. Kok ngelompro ae. Biasa nek wis nggawa dhuwit ngono budal kok mule-mule. Jare ini kok dodol ewan, luas kewan abang binatang tak dol kabeh. Mangkel aku oleh kepingin omah apik iku sampe wedhus, bebek, kebo tak doli. Kon diae.
1: Ngomel atane bedhe tuban kon iku.
0: Lah iya sih, dhuwit digowo kok gak mule-mule. Jare golek bahane omah.
1: Saiki takon dhuwit, biyen kok takon kunci.
0: Ya iya. Masa ngurusi kunci tok ta?
1: Kon niku. Lah terus sapi sing ndek Kang Samin iki wis kendel.
0: Wis tak dol kabeh. Ya wedhus, bebek, kebo, sapi.
1: Karepku ya tak pitung nek wis dhuwit nglumpuk nang tak entekne kene wis.
0: Ngono iku bener ta ngono iku? Rumah tangga bener ta ngono iku?
1: Gak ngono aku nganut kekarepamu. Iki nganut apa iku? Kekarepamu sing maksude tujuanmu ya apa sih? Diterusno.
0: Ngene lho, wong omahe tangga-tangga kuwi sapi kabeh mosok sih awak dhewe rumah tangga pirang-pirang taun no masih pancet sombong ngene.
1: Lho temenan, ayo jaga bensin, Dik.
0: Menceleng omongane iki.
1: Apa? Kayak arek 66 lho.
0: Gengsi.
1: Ah, ya jaga gengsi, jaga gengsi. Ya. Wis omah iki ayo, wis temenan.
0: Ya pan omah iki enak.
1: Lho, enake diboto wis.
0: Diboto genahe apa sih?
1: Dibangun.
0: Lah iya, lak ngono ta, lah duweke ku ndi, lak ngono.
1: Lha urusan duit gampang.
0: Lah bahan-bahane nang ditekakno lho.
1: Karepku iki tak permodern. Cek gak madani omah itu tangga sebelah ya.
0: Lah iya, omah wis mengkreng ini.
1: Genteng karang pilang wis. Maka sing gawe wis.
0: Diganti apa gentenge?
1: Iki kelarasan diganti.
0: Ngono iku tak.
1: Lho, dadi pandangan iku rek. Ya apa?
0: Iya tapi perhatian enggak kena.
1: Temenan perhatiane wong liwat kene mesti leren ndelok iku ame sapa munawar lho. Ya apa? Kon tumen jaman saiki genteng-genteng kelaras. Ya apa?
0: Ya iku jenenge gendeng iku. Ya genteng sing apik, ya umume genteng ku ya apa sing kuat ngono lho.
1: Nuruti kekarepamu wis sak karepmu, tak umbar kon bangun omah iki wis.
0: Tak gedhek iki, ganti apa iki?
1: Sing enak ya plastik.
0: Ngono iku gak wong lanang nyeluk tampak ta.
1: Nek gedhek ya dipangan rayap, Rek. Ya apa? Sing terus enak ya.
0: Gedhenge kelaras, gedheke plastik.
1: Dibetoniser. Ru apa?
0: Ya apa betane sir ya apa sih?
1: Tuku watu sejina.
0: Terus. Ya.
1: Aku tak ngamek bletokan rong tikar.
0: Ditumpuk ngono.
1: Watu ditumpuk terus dipuk-puk bletokan.
0: Iya, wis diukur nang ngebleki sampean ya.
1: Ayo aku mbangun omah tak kating ngerong aku kira.
0: Tatayo kok. Ya sumume lho ya apa? Ya boto nang gentenge sing apik. Terus cendelone gedeke endi sing enak?
1: Sing enak gedeke ndukur.
0: Gedeke ndukur iku lho.
1: Lho enak kok nambah aku ngisis. Ayo terjun tekan ndukur.
0: Diatur kamare piro?
1: Sing enak ya iki lak ombone piro 8 15 ya.
0: Iya, lah kamare ku piro?
1: Sing cocok kamare tak karang selikur ya.
0: Iku omah tak sepur sih. Kok iso aja sepur-sepuran iki lho gawe apa? Sopo sing dekek kene?
1: Lho enak.
0: Iya, nang usung-usung keluargane ngene diumpulno nang kene. Antri lho kene.
1: Kon ku omah durung dadi wis kon ndo mono. Ngene iki krasa lho bolo nek desa kono. Temenan iya.
0: Lah ya apa sih wong mata sih wong loro ae lho nggae kamar selekor iku lho.
1: Ya biasa telu rek.
0: Lah iya ngono sing bener ta. Bapak wone iki deke ndi?
1: Sing enak iki ya didekek kulone menawa.
0: Kata ayo nyeni wong pawon deke kulone menawa iku lho. Wong omahe nduk kene kok iso.
1: Jange gak tak jawab iku wong krungu.
0: Lho gak ngono sih model, di letter L biasa kan ngono ta.
1: Lah aku lak ngomong wis nari karepmu wis. Tak turuti wis. Nah, model. Nek
0: ndingan wong lanang ya gak enak sih.
1: Tapi tinimbang model letter L.
0: Letter apa?
1: Sing kaya wae Mas Hadi iki lho.
0: Ya, letter apa?
1: Letter O. Enak dadi enak O. O ora bunder sih. Enak kon olah-olah mlebu sumur.
0: Iya. Nah nek dalan-dalan ya metai kon. Skrepetan gak bangun mari.
1: Ya apa?
0: Gak bangun.
1: Ah, kon niku aku iki wis kadung biru iki tangga isin rek. Ya apa? Duwe gorene.
0: Hah?
1: Duwe gorene wis.
0: Gak kualik ta. Wong duwe dhek sing ngesak ngalor. ngedul. Delokno karep piro iku?
1: Wingi aku wedi wis tak tekakno iku.
0: Endi?
1: Lah iku rong kobokan.
0: Iku gawe apa iku?
1: Ya apa?
0: Gawe apa rong kobokan iku?
1: Mosok dige mbangun no, Mas.
0: Gawe apa?
1: Dari ton kate goreng kacang.
0: Wis bener ngono lho, tak pira raut to tak pira?
1: Tok endi punya?
0: Botol niki.
1: Ya apa?
0: Botol.
1: Gampang nek botol. Iki lho aku. Tuku besi. Tuku besi iki lho kanggo tototan.
0: Apa?
1: Kanggo iku lho, tenser.
0: Kok iso mesine dijisikno kedan gepuk sampean ta?
1: Lah karepmu sih dijisik nanti apane?
0: Ya botol wedi ku disikno.
1: Ya wong botol cok gopo-gopo rek. Wong gak kurang wae tangga iku awake sing tugel-tugel tak joko amin kok.
0: Leles.
1: Lan niku.
0: Ya nek wis mlebu gorene tak ngasap sampean ya.
1: Iya lambeku cek tambah tipis ngono. Nah
0: kale botok ana.
1: Wis ana omah nek ngono. Aku tak golek botok.
0: Iki lho tambahane duwike.
1: Wis agak takon kunci aku niku.
0: Ki mangoleh kudu dol manuk.
1: Nah,
0: manuk kare situ tak dol pisan.
1: Lho temenan rek manuk manuk kok dol. Lho, wong iki janget ngetoni perombakan dari waktu kan dol. Eh kan niku.
0: Lah wis ana duwe iku memang wis entek apa dol apa maneh.
1: Lho bapak dolen manuke bapak lho.
0: Wah,
1: lu
0: kan
1: wis
0: bapak.
1: Wah, nek jase gedhe suarane kok ngono. Wis ana omah ya?
0: Iya. Ana botol ya?
1: Heeh.

0: aku iki iso guyu lek kepethuk arek-arek tok ae. Lek wis ijen-ijenan ini sumpek maneh. Iki ya apa iki nyembedaya apa iki? Paman iki kote yo duwe galangan barang cuma mbarek aku gak sepiro percaya ngono. Jale ya salah kawitane. Sing dhisik bengi dikon jaga aku tak usungi nang omahe tangga, tak jalik dhuwit. Esuk ditakokno dhuwit tak warah entek. Ngono wis muring-muring rasaku yo tak toto men tangga perkara dhuwit engko tak sile dhisik ngono jare aku iki mlebut sing apa. Panjenengan jane gak mlebut cuma ya welut ndasir. Karbu tak toto iki karbu ditotok ngono tak dikek dhuwit ya tak trimo mbak aku.
1: Lho lho.
0: Lho. Wis iki mulai begejekan maneh iki lek pedhe. Wis aliane penek gak ana ta. Kok balik
1: lagi. Ayo awak.
0: Mang pedhok penek pedhok maneh.
1: Lah wong sak tepak isine mek wong kono.
0: Pak. Ora apa kok metenteng lah apa?
1: Metenteng-metenteng. Nuruti karepane yumu lho.
0: Sepurane gak nyekel dhuwit saiki lek bening kok iso ngutangi penek saiki gak iso.
1: Kon baleni maneh. Aku rene gak butuh dhuwit.
0: Ngomong kok potong-potong dipotong gak gelem. Alah apa apa? Alah apa?
1: Kita menjumu tuku boto.
0: Eh?
1: Ndelek boto.
0: Wong lanang kok mau wedok kok gelem ngene.
1: Lho. Ya lo nek dikon tuku bumbu terasi. Wong iki wong lanang tuku boto ya pantese.
0: Nek bangun ta?
1: Ya iya kok omahku jangan tak bangun.
0: Dhuwit piro penak bangun omah saiki lek gak 300 400 ya sengko.
1: Lho, aja kan ngurusi lah apa masalah biaya rumah tangga aku itu
0: diri lu isi jalan mutan kena
1: nah bingung. Sepiro dukurin gunung si dukur suket
0: ya si dukuran dukuran wong arit
1: kan si dukur wong arit
0: lho lah wong arit lah nduri suket lah
1: lho suketnya dicak ya
0: iling peking wasiat aku terus wis pokoknya botol jok jok jok timang penonang Mojosari
1: iya
0: aku lah gak kenal tak tanggung dewi mana gak rupa paman ku
1: paman
0: lho paman di galangan lah.
1: Lho paman mu amin.
0: Lho to hari.
1: Iya.
0: Oh mung galangane. Oh mbok.
1: Masa lho.
0: Oh isine boto ae isi loro. Cuma contone loro tapi mburi.
1: Orang linggan.
0: Iya. Ya loro contone ngarep mburi ku lho wake sing remet-remet tok ana rong trek ae. Iku dibuak sing remet.
1: Eh dibuak ta.
0: Kayak semen, semen boto.
1: Semen boto.
0: Wis saiki ya apa?
1: Butuhku ya gak akeh ya gak dikit.
0: Piro? 4000?
1: 6.
0: 6 ah? Heeh. Saiki regane anu 12 gak salah.
1: Roh.
0: Iya.
1: Wis tang potak nyang wis.
0: Heeh.
1: Iki lho beskote.
0: Pira iki?
1: 18,5.
0: 18,5.
1: Iya.
0: Nah kok tengahane 20 pisan lho.
1: Iya wis 20 ya.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Kapan nang Bro?
0: Lho, engko rono. Iya. Sore-sore jam 4 rono. Engko aku nduk kono, iya.
1: Apa perlu tak gawe kendaraan?
0: Wis nggawa apa sih nggawa kendaraan?
1: Ya perahu to lho.
0: Perahu to?
1: Iya.
0: Perahu to situk tok. Iya. Nggak kamet rek wong boto niku boto situk iku 5 meter rek. Tawane 5 meter kandele 15.
1: Engko tadi sik iku boto tah embong diketok iku.
0: Oh, boto sing cilik ah.
1: Iya.
0: Oh, pas aku boto sing saiki gawe aku dhewe iki.
1: Ngono.
0: Heeh. Lah butuh bis ana. Lah butuh bis ana engko nyetopo jurusan Malang ya akeh.
1: Waduh kertolo rek. Bis sing tak maksudno iki gedhakane bangun sumur aku iki.
0: Oh, sumur.
1: Iyalah pokoke ngenyeget Pandaan Malang barang.
0: Gak seumur ta?
1: Iya.
0: Oh, baik banyu. Banyu lah apa seumur kok angel-angel?
1: Lho, angel-angel.
0: Ya selek rendeng iku gawe kolam.
1: Iya.
0: Sak rendeng iku ditadahi kabel, sik dikok gak ono banyu.
1: Gak ono banyu.
0: Ya iku ae diombe.
1: Didusi ya diombe barang. Anakku sing loro kon tak omongne.
0: Iya.
1: Kok iso buk-buk lemu-lemu.
0: Iya.
1: Lho sing merujuk dadak dadi ceblong. Kon niku
0: urusan sumur enggak urusan peno ta?
1: Iya.
0: Sumur kumpan mari.
1: Eh?
0: Mulai gak ana pentili aku duwe.
1: Kon iki, Pak. Ya.
0: Guyon. Wis begejekan mana lek kepedhok iki. Kongon temen niku angel. Wong aku
1: lho lagi dudu deluang lho ya.
0: Wis aku iki angel kongon temen nong tau. Dadi Bambang Sutejo ya kudu mbanyu lah. Wis kaya gak kuat temen-temen niku.
1: Tapi sampai... ojok muni amblas.
0: Oleh ku guyu kaya wong kentekan kentekan bondo kaya men. Wis, kene duwe. Kok nang paman ya?
1: Ya jam 4 lho.
0: Ojo nang jamino lho. Kok keliru.
1: Lho aku ndoleki Sumini di sini.
0: Sumini lah racun dunia. Ngawur ae.
1: Apa nang man jamino ya pamanmu?
0: Tohari.
1: Tohari. Heeh. Omae lak pancet.
0: Nggo sepeda ae rono ya?
1: Prauto kok.
0: Lho gak ngono kok lek prautune kari pedane arep.
1: Ya apa ya apa?
0: Lek prautune kari telat kok sepedane dhisik ae njujuk kok mah.
1: Ngono.
0: Perlune mbek menawa ono kekurangane dhuwit kok tak ya tak sekolahno.
1: Ya aku mulih ngosek ya.
0: Ya wis. Ya sak. Sing enak namine Pak Aman iki.

0: Man.
1: Loh, loh, kon.
0: Iya. Ndae.
2: Ya teko golek hubungan anu. Iki botone ono pira kira-kira?
0: Ya durung dhewe nggo mburi sak menuke ngono lho, linggan cek pirang-pirang tumpuk ngono lho.
2: Ana anu, ana 50.000 won.
0: Ya kliwat jek kon iki ya apa sih mosok gak ndelok botone pamanmu dhewe iki.
2: Iki wedi kali ta wedi segara iki?
0: Lho, iki juglangan iku apa lho? Wedi teka juglangan iku lho, kali cilik.
2: Oh, dadi wedi dudukan.
0: Iya.
2: Oh iya,
0: kali iki ya apa sih?
2: Takane kudu werna-werna. Ana wedi kali, wedi dudukan, wedi segara.
0: Ih macam-macam sakane wedi tak golek kabeh.
2: Lalek nang segara iku golek wedi ya apa?
0: Lho, ya carane lho. Mosok kan gak iso golek wedi segara iku.
2: Kulak teko kapal keruk iki.
0: Heeh.
2: Iya. Watune ana watu.
0: Akeh, dek kuwatir.
2: Atos kabeh ya.
0: Ana sing sedok gembur
2: iki. Lho, kan ana watu putih watu ireng.
0: Watu kabeh watu ireng ya ana, watu putih ya ana. Sing kok golek iku ana umpet seni ngono ta?
2: Watu ireng.
0: Watu ireng.
2: Semen, semen boto ana.
0: Ana akeh.
2: Ya semen, semen terus. Kuwi tansine ana.
0: Wake wong kutang tak jagani wisan.
2: Duit-duit luwih disilihno gak ono.
0: Sik ta lo. Kon iki ana wong golek ta? Golek apa sih pesen apa nang kamu?
2: Ngene ngene ya. Iki oh ya lali dokas Pak Wongso. Sampeyan diatur kenduren.
0: Temen ta?
2: Lho iya dik tas aduk ngene.
0: Malah beneran nang tengku luwe ta no.
2: Waduh iki.
0: Lah kan kampang dino gak gelem mule blas.
2: Ono kenduren akase yo.
0: Ngene lu ya kan golek.
2: Dokas mak anu. Pamanmu ya omongono aku gak sarono. Diatur kendaraan Pak Wongso.
0: Wis saiki ya?
2: Iya.
0: Aku budal ya.
2: Ya tak tunggu kene ya.
0: Ya tak budal dhisik ya.
2: Anu kuncine duwe anu. Oh sing rapet ae ya.
0: Wis tak kunci pancen iki sak duwe.
2: Ya bener saiki kunjunge wong peteng.
0: Sing peteng ki sapa sing peteng?
2: Aku dhewe.
0: Oh kon iku.
2: Eh budal.
0: Budal ya?
2: Iya. Pamane nari-nari menawa iki apa rene tanggare. Tak akali.
0: Awas nubruk lanjaran lho ya.
2: Ora apa modus kipas kok diatretno.
0: Gowo prautu kompoi aku.
2: Kono jo enak-enak lho.
0: Ojo enak-enak.
2: Kon duwe salah apa marek paman? Lho temenan, aku malah lali kate ngomongi kon mang.
0: Lho.
2: Eru iki mang paman wis muring-muring. Waduh golek kon.
0: Lho sak sak rohku aku sak eling kuwi gak tau duwe kesalahan.
2: Gak mau kon tau nggodho bebek ta apa?
0: Lho, nek gudho gak tau nek tau nopo pancen iya.
2: Lho, lha iku salah paham wong bebojone oleh wong cinta ya. Nyopo diarani gudho?
0: Lho, nek pasar tak sapa, teng pundi yu? Nang pasar
2: dia. Ambek guyang-guyung.
0: Lho, gak guyung mosok kate merengut.
2: Lho, ya iku kon salah.
0: Sangat beruang ta aku iki.
2: Wong lek nyopo wong sing temen iku gak usah guyang-guyung, guyang-guyung iku gak kena. Paman iki ro, ya mbok waktu sampe nyopo mbok ndengkek mbok ya apa? Saiki golek peno.
0: Lho, mosok temburane gede pamanmu.
2: Ngomong mbak aku, kandhanono kancamu Munawar. Lek panen kepethuk tak asap boto mbak aku ngono.
0: Lah iki timbang aku. Iya, timbang aku diasap boto karo pamanmu. Pupung durung lho.
2: Loh.
0: Aku tak mulai lho.
2: Lho temenono ae. Temenono ae.
0: Omonganmu kok niku. Lah nek diasap temenan apane gak malah tipis banget.
2: Kok niku ya apa temenono ae?
0: Hah, mah.
2: Lho, sapa pamane?
0: Heh?
2: Iku paman.
0: Sendi. Lho, yo, lho, wis aku pamit aku.
2: Apane kan? Ayo kalau pinter ya aku lek perkara welut-welutan. Lho Man, kenduran ta bancaan iki.
0: Kok iki mang undang temenan ta? Bojone aku lho.
2: Prasaku, prasaku.
0: Ya apa sih lho? Wong aku bareng nang omahe lawang tutupan ta no.
2: Tutupan.
0: Tutupan.
2: Oh, wingenane.
0: Kamu lho, kamu nak.
2: Wingenane, wingenane.
0: Wis, wis.
2: Aku eling iki mang.
0: Bali-bali kon iki ngabusi ae.
2: Mau nok dayo.
0: Copo.
2: Menawar.
0: Lha nek kae nek.
2: Ati golek boto ati mbangun omahe.
0: Lha nek kalau ngenteni mama nang ngono
2: lho. Ngenteni peno jari selok ke susu.
0: Kok iso ke susu?
2: Nah, tak kamu bareng ngenteni ono mawan.
0: Mawan ya apa sih kan ini?
2: Lha peno maman.
0: Lah ya ya apa gak maman.
2: Ngenteni ono paman. Gak aku ngene lek pamanmu panjenengan ono perlu kok nang omah sik tas ae. Lho.
0: Hei jalan apa rek?
2: Boto mbok ukurane sing ndi apa cilik apa gedhe wong boto kene
0: kan kok ngenteni aku lho lho
2: lan lurus e boto kene iki
0: sing
2: cilik karo sing gedhe regane dhewe-dhewe lah saiki lek pancene peno butuh dhuwit wong peno iku nyambut galak
0: butuh kaya ya boto sik pirang-pirang linggan sik durung ana sing payu
2: atus kok ana contoh sing cilik sing gedhe sing cilik sing gedhe wis tututono iya celuk lek lek anu ya gak pati krungu sing banter sik tas sik tas
0: sik tas
2: ya tututono ayo bongko tangka kene ayo. Thank you.

0: gak iso matek tuwek aku iki rasane. Lah ya apa ben dino nitah pikir aku iki. Saka rumangsaku aku gak duwe kesalahan. Kok terus bab pamane Kartolo iki lho ya apa kok duweni cemburu karo aku iki ya apa rek. Sopo? Lho lho lho. Wah, wadah.
1: Sopo iki, Pak? Yo, pengenal.
2: Oh, nggih.
0: Wadah, Pak. Sepunten mawon.
2: Nggih, sing iki apa sing iki?
0: Wadah sing kiwa nggih mboten sing tengen nggih mboten, Pak.
2: Kae to botak kan.
0: Wadah dah.
2: Sing iki apa sing iki? Sing kiwa
0: sing tengen sing gedhe nggih mboten sing cilik nggih mboten, Pak.
2: Wong jare kendhal.
0: Sampeyan penuruti abang-abangane tiyang, Pak.
2: Lah iki kok mboten gedhe.
0: Pak kok gak melayu blaen iki.
2: Pak kok to tanya ae arek iki.
3: Wis dadi wong pengangguran aku kan. Gak ngalor gak ngidul gak dikonco. Wah, sapa mainan?
4: Innalillahi
0: wa inna ilaihi raji'un. Safari. Rungku cek kandel apa cek tipis ri?
3: Lah pokoke.
0: Wis ri aku tulungono. Temenan Riri.
3: Ndel tolong-tolong apa?
0: Wah, kon tak omongi. Saka rumangsaku aku iki dadi tanggane Kartolo gak tahu aku duwe kesalahan karo pamane Kartolo.
3: Kene iki banter dadu dioyak polisi ngene.
0: Ora apa. Rungokno ta omong aku iki. Pamane Kartolo iki cemburu ambek aku dienting-enting.
3: Lho, cemburu ana persoalane.
0: Lho, lah karena persoalane mos apa aku dober-uber iki.
3: Lah iya nek wong gak ana persoalane cemburu iki mustahil.
0: Ah, mustajab.
3: Ngono. Kau semua stajab barang.
0: Nah, dulure mustari barang ini.
3: Kaya kan ganggu keluargane.
0: Lah apa? Nek aku yo gak tau ngudo nek nyopo sing wedok pancen iya tepak nang pasar. Yuk teng pundi yuk. Lho dek warteng pegen. Lho, dari Kartolo itu mang temburuan. Dingki antara niri.
3: Nah iku apa? Karo jawane wae gak nulungi gelek-gelek jadi tolong. Pilanane tolong famili kuri. Dengan rombong jadi tolong. Nulamongan dari Pak Lek.
0: Rasane kon seneng nek ana kancamu mati ngene kene. Yo
3: tak dulur ae.
0: Wah. Kon niku wis ya apa tulung ngono ri.
3: Kene ring aku kene.
0: Kon tak omong ring kok. Lho, Pak, mboten, Pak. Yo. Kula Pak nuwun sepunten kali sampean waduh sing gedhe
5: ya apa mele sing dikon sing kiwa ta sing tengen
0: sing kiwa nggih mboten sing tengen nggih mboten kandhane nuri aja oleh nuruti abang-abangane wong
3: iki sampeyan ku percaya abang-abangane tiyang
0: Cepari iki abang-abangane wak dhewe nak
5: ya apa sih wong abang-abangane dhewe luar
0: waduh mboten iki abang-abangane wak dhewe
3: antep sing pundi sing kiwa
0: ya sing iki nomor 1 sing kiwa nomor 2
3: antep sing nomor 1
0: iya
3: lalu wong sing nomor 1
0: ya Pak.
3: Mantep patos iki.
0: Rasane disenggol notok ae abuh pipiku iki.
3: Lah kon niku aja guyon ta. Niat pesen iki nang pesen digawakno ngene ya.
0: Omonganmu. Nek aku mungkin tadi sik kulo melok takon wakna ya yeah. Napa niki sik?
5: Iki yang
0: sampeyan ya
3: berubur kulo. Takon, takon. Meneng aja melok ngomong. Niki kawetane yen napa?
5: Iki mang jarine ana daya dari Kartolo, ana daya Munawar,
3: kabar kawusono.
5: Kabar ndegat.
3: Kok kabar kau sono niku terusane?
5: Terusé ngono ta. Mang ngono ya. Bareng wis aku teko apa sih iki? Kartolo iki ngomong anak tamu Kartolo iki. Golek botol.
3: Wong sampe nek wis. Kartolo pesen enten tamu Kartolo niki. Terus sing Kartolo niku sing pundi?
0: Gak pangane Pak To hari iki. Ngomongé gak patek pasih mergo gusine melentung.
3: Kartolo aku nang sampean ta.
5: Ngene yo yo.
3: Ngomong kali sampean enten tamu.
5: Ana tamu Munawar.
3: Munawar.
5: Dari tuku boto. Ngono lho iki Mang.
3: Tuku boto.
5: Iya.
3: Terus sampean gawe contoh.
5: Tak gawe contoh ya iki.
3: Ewar, lah kon kok iso wedi mlayu nang perkara iki gawe contoh lho.
0: Lho wong aku jare denteng-denteng terus sampean ngasap boto kula.
5: Sopo sing ngasap awakmu?
0: Mboten sentimen kali kula.
5: Iga.
0: Kurang asar.
3: Sing ngomong jane ngasap kon iku sapa?
0: Dari Kartolo.
3: Kartolo?
0: Kok ya aku ring.
5: Kok niki apa sih lo?
0: Oh, napa Mas?
5: Maman nguber-nguber.
3: Lah ya kok.
5: Pernah lah gelap botol zaman.
0: Gak, kon jerung tahu tak balik nanang zaman pelanggengan tu
5: apa. Eh pernah lah gelap botol sih.
0: Aku dolek botol.
5: Golek botol man.
2: Pengarep tahu berber melayu.
5: Melayu melayu kan.
0: Cari kata diasap itu.
5: Siapa sih ngomong?
0: Lah kon nang.
5: Lah yo aku sih ngomong.
2: Kalau ngomong asap botol siapa?
3: Gak benar. Dolek kon itu. Pamane kartole ndelok kok nek koyo ban kani sira. Kange ditipisno terus kok
0: ditembel. Oh niku nek ngomong
5: ngene lah nyen tak rekodo ya menawi tak ulet-ulet garbo lah dulu kadung mlebu.
0: 20 Pak.
5: Kadung entek.
1: Ya ngono lah.
5: Ya sementara botol diusungi rono menek wis dadi ya. Nek wis dadi omahe ku didol ngono ae dadi dhuwit cek bali.
0: Mari didol kok dhuwit nang aku.
5: Iya bali ya Har ya.
0: Iya aku ambek bojoku nggolong kloso. Minggat.
5: Kau ni dikenal kan jadi?
0: Kau kenal apa? Wong pun ngajak loron jadi.
5: Balik nol.
0: Balik nol.
5: Balik nol. Rompolo sih.
0: Rompolo.
5: Iki yang nol dua seket. Saya susuk rompolo sih. Cuk.
0: Ini. Susuk nol disik rompolo.
3: Rompolo. Sabar susuk nol disik.
0: Tadi rompolo, betul rompolo. Jangan seket. Enggak disik. Iki susuk telu. Lasing rompolo lah.
5: Lu. Kau ni lah utang aku nang rompolo sih.
0: Rompolo.
5: Iki dua ku seket. Susuk nol rompolo sih.
0: Lainnya betak jangkep itu rompolo.
5: Ayo jangkep seket. Ya.
0: Yang keren enak ni loh.
5: Seket ni wong sentek.
3: Jangkep
5: seket itu utang ni. Aki saya ingin jeli rompolo mana ni
0: bang? Lainnya kau milih aku rompolo. Tak total kau bongi pendek.
3: Kau ngiling-ngiling kau kancam be aku. Aku nolong lah karena elek itu.
5: Iya.
3: Memperak seduluran iku. Enak.
5: Apa lek nulung iki ya tetep elek kondi.
3: Piro? Piro? Boto piro, Pak? 20. Kurang ah?
0: Gak wis.
3: Wis ta kok nek boto ngomong kok kurang ah?
0: 20 wis.
3: Heh?
0: 20.
3: Wis.
0: Wis.
3: Duwe pamanmu ta. Yo, pamanmu aku.
0: Kon iki malah muruki wong gak iso malah kon muruki pinter yo aku iki. Halo, kon iso nyaur ta gak?
5: Iso, wis. Pokoke boto njupuk ae wis.
0: Ngono ah.
5: Ndi sing kok butuhno? Cuma aja kakek situ ae dhisik. Ya. Nggo rendeng mana? Tak sauri mana situ, ya?
3: Loro papa tak kena ganjel ya omah.
5: Gue 10 tahun jangkep pisan dadi omah ya.
0: Aku ambek bojoku wis ludes
5: kan.
0: Iya. Loh, kon niki mang ya apa, Cak?
5: Ya sing ngene
0: menarik, Mang.
5: Fotone cek diseliki dhisik Munawar.
0: Ngono ta.
5: Kok ulun ngarep lak terop akeh.
0: Iya, iya.
5: Tapi kaya terop Munawar gak tak jak, ngono lho.
0: Iya. Terus diwike cek gak nyaur.
5: Gak nyaur.
0: Ya. Tak tambah kon ulet-ulet kon iki. Ngene lho, Lah.
5: Ngene awakmu dhewe malah.
0: Ngeten lho, Pak Amin.
5: Iya, iya.
0: Urusan dhuwit kula ndek Kartolo, sementara niki mboten dibalekaken mboten napa-napa. Kulo suwun kesadaran sampean kali kulo.
5: Iya ya.
0: Boto mawon sampean kirim mriko teng omah kulo.
5: Ngono ta.
0: Dene enten kekurangane. Pun tak gampang.
5: Ya wis, pokoke
0: karo awakmu.
3: Duwe niku lak gampang tak
5: gampang golekane.
3: Tapi nek kadung pedote seduluran niku
0: iso. Oh, repot
5: anjene. Kudu
3: dicarai. Aja maneh pedote seduluran gak iso sambungane.
0: Iya temenan.
3: Wong aku wingi nane nek pasar malam kepedotan kolore celana. Sambungane angel.
0: Iso geus tepung tapi nek kono ono iringane toko
5: kok. Toko arek iku dulur karo dhuwit lek kanggo aku iku abot dhuwit.
0: Lah. Aku muni lah.
5: Ayo,
0: ini lho rek
5: apa dulur.
0: Kabeh kuwi sing penting kok ngomong.
5: Iya.
0: Kadhe omong iki nek gak bener ya ayo dibenerno.
5: Bener.
0: Sing salah ya disalahno.
5: Sing penting teko nang me paman, paman lungguh ono ya.
0: Nggih, kan iki ya apa sih? Maksude kursine kula lungguh
5: terus diajak.
0: Lungguhan.
5: Pokoke 20.000 engko tak golekno. Penak butuh wedi apa-apa nang paman iki garangan gedhe.
0: Wedhe wis.
5: Wong iki wanita rok mas sing ngene.
0: Cepate. Pokoke
5: sembarang mlaku masih torok apa-apa.
0: Wedhi kan dalep kan mboten nek wedhi pun niki lho balungan.
5: Oh balungan.
0: Makke kok mah. Balungane wong kuno iki sing
3: ngene. Nomo siom. Kotakan kebalungane wong kuno.
5: Gampang. Pekore kowe dirunding lah saiki nang paman ya nduk kono ana slametan ya.
0: Gitu
5: lho. Mbancai Suli.
3: Oh,
5: Suli. Suli, banyak Suli.
3: Utune sing ngruju.
5: Iya, asu cilik lho.
0: Gedhe tak lena saiki.
5: Oh, gedhe.
0: Ale wisan jenenge, Mince.
5: Ayo, ngombe-ngombe kene.
0: Ayo,
5: jenenge
0: ngono, Pak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi'asrarihi wa a'ada alina bi'barakatihi. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala, mengko kari-kari dawuh sopo musonnef, rubama barozat, terkadang metu apal hako iku piro-piro ilmu hakikat. Waya utawi al-haqa'ik iku al-ulumu biro-biro ilmu al-irfaniyatu kang bangsa kemakrifatan. Oleh metu maksu fatal anwari hale grahonoen piro-piro cahayane, tegese suram. Bima sebab barang hosiaha kang nutupi apa maha ing anwar. Bayanema min dulmatin saking peteng, min dulmati ru'yatil ahyar saking petenge ningali piro-piro liyane Allah. Pamahat ha mongko ngelepeh ing haqa'ik apa adhanus sami'in piro-piro kupinge wong kang padha ngrungu kabeh. Wa angkarat ha lan ngingkari ha ing haqaiq apa kulubuhum pira-pira atine sami'in. Ingkang winginane sampun kula terangaken ilmu-ilmu yang berkisar di dalam masalah niku jenenge ulumul irfaniyah. Ilmu-ilmu kemakrifatan. Dadi yang sing menjelaskan tentang ilmu kemakrifat iki harus mendapatkan izin dari Allah. Harus mendapatkan izin dari Allah. Kalau bapak, tiang-tiang sing ahli makrifat, sing ahli hakikat, ilmu-ilmu tentang hal menika sampun siap. Di dalam manahipun sampun siap. Ilmu kados mekaten menika sampun wonten di dalam hatinya. Kanten meniko hal ingkang langsung pemberian saking Allah Subhanahu wa taala. Didawakan Abul Abbas Al-Mursi, waline Gusti Allah iku atine kebek ambek berbagai macam ilmu, berbagai macam kemakrifatan, berbagai macam hakikat. Niku para wali nggih wong-wong sing dadi kekasih Allah itu hatinya penuh dengan ilmu, penuh dengan kemakrifatan, penuh dengan hakikat. Walaupun penuh dengan ilmu, kemakrifat dan hakikat, ini tidak sembarang wali diizini menyampaikan ilmu kemakrifatan itu. Ngenteni diizini saking Allah Subhanahu wa taala. Nun sewu para bapak, para ibu. Kula mulai kenal kalian Domoy Abdul Jalil Tulungagung. Niku setiap menyampaikan hal-hal yang siri dateng kula, niku mesti nganggo isyarah. Mboten nate ngendikan kanthi jelas, kanthi takbir, tapi selalu bil isyarah. Sareng sampun taun 1980 sekawan pinganipun dawuh dateng kula. Jamal, kula sakniki pun diizini ngomong sing jelas. Kula sakniki pun diizini ngomong sing jelas. Para bapak, kata-kata niki koyok nopo ngoten, koyok-koyok ndak ada ajine, koyok-koyok tembung aku saiki wis diirini. Niku ternyata sangat-sangat dalam. Pun diirini omong sing jelas, ku diirini takbir. Nek ngomong mboten jelas tapi bisa dimengerti, niku isyarah. Mila menawi yai niku dawuh nuturi tiyang niku jelas. Jelas. Satu contoh rumin natos kulaturaken panjenengan. Kula niki beto duit 20.000. Nggih. Duit 20.000 wektu niku nggih kira-kira nggih awal tahun 84. Badhe kula damel salaman kalih Rama Yai. Nggih memang kemampuannya segitu. Sareng kula suwan dateng Tulungagung mboten panggih Yai, mboten panggih punyai. Kanten sami tindak. Niki bareng kula suman malih nggih kathah tamu. Waktu niku keliling sami senden tembok ngeten keliling. Kula manggen sisih kidul madhep ngaler, Rama Yai wonten sisih ler madhep ngidul. Nggih tengah-tengah manggi tamu niku Yai ngacung ngeten. Hei Jamal, dalam Yai, enten masalah fikih Yai Jamal. Terus bunti Yai, anak murid gawa duit selawe ewu. Arep dingge salaman kiai ini, jebul mbek kiai ini gak petuk, mbek bunyai gak petuk. Bayu digawa mulih meneh. Yai Jamal, iku hukumnya utang napa mboten? Oleh bapak, padahal cara kula sampean kan hiyong biyen ora janji ya ora apa-apa ora janji. Tapi niat, niat, keniatan itu harus dilaksanakan. Jadi biar sama antara lahir dan batin. Batin ini menggadah keniatan. Mesti ini kan boten kula beto mulih malih. Ya saya ini ngeten mesti ini datang khodami, wong khodami nggih kata anu kang mengi salam kula datang Yai niki amplop niki pengen aturaken mesti kan ngono. Lah niki para bapak jenenge takbir. Takbir niki ngendikan sing jelas ini. Hei Jamal, anak masalah fikih. Anak murid gak duit selawe ewu. Arep tinggi salaman kiai ini. Gak petuk ya ini, gak petuk punya. Digawa mulih malih. Niku hukumnya utang napa mboten Yai. Nggih kula jawab banter utang batin Yai. Nah, niki jenengi takbir. Omong sing jelas. Loh Yai saged ngertos wong aku ya ora guneman mbek sapa-sapa. Nggih. Namung krentek teng jerone ati. Loh Yai saged dawuh ngoten kan ilmune ilmu fisiri. Ilmu wahbi pemberian langsung dari Allah. Niki ilmu hakikat. Nggih. Ilmu hakikat. Iki soalnya ngenten hubungan-hubungan kalian agama. Niku bengane dawuh niku jelas mboten. Dawuh jelas. Nggih sak badan niku nggih mboten wani nek gak petuk go mulih malih gak wani. Nggih dititipno ning khodame ngono. Niki pendidikan para bapak. Loh leh dawuh niku mulai 84 sepriki tidak akan hilang. Nggih. Niku jenenge kalam kalami kekasih Gusti Allah nawi disampaikan adalah wutuh gak geraonon nggih wutuh bisa terima di dalam hati dan itu tidak akan yang ngelepeh gak ono sing dilepeh nggih Pak niku sing ngendikan niku tiyang sing pun diizini kalian Allah Subhanahu wa taala. Ki semantun ugi menyampaikan hal-hal yang akan terjadi. Kados ini Abdul Abbas Al-Mursi dawuh dateng murite Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari. Apa-apa yang akan terjadi pada diri Ibnu Athaillah Sakandari nggih didhawuhna kalih Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Nalika semanten Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari niki tasih mendapatkan tugas nerangaken ilmu syariah. Nggih, nerangaken ilmu fikih sehingga beliaunya ini dijuluki faqih. Ibnul faqih, Ibnul faqih. Ini bapaknya ahli fikih, mbaknya ahli fikih. Terus mbaknya dijuluki seorang fakih. Suatu saat Syekh Abu Abbas Al-Mursi dawaken bahwasanya Syekh Abu Abbas Al-Mursi menghendaki bahwa Ibn Athaillah Sakandari niku badhe menjadi guru di dalam dua ilmu, satu ilmu syariat, dua ilmu tasawuf. Satu ilmu fikih, dua ilmu tasawuf. Kemudian nyatanya memang betul terjadi begitu. Ibn Athaillah Sakandari di samping menjadi guru ilmu fikih juga menjadi guru ilmu tasawuf. Ini para bapak, ini soale Syekh Abu Abbas Al-Mursi diberi izin untuk memberikan penjelasan tentang ilmu hakikat. Menawi tiyang niku sampun diberi izin memberikan ilmu hakikat, ilmu niki para ibu lan para bapak metu pakaiane, metu sandangane. Sandangane napa? Nur yang cemerlang. Nur yang cemerlang. Menawi seorang guru thariqah, guru tasawuf menjelaskan tentang ilmu hakikat sampun diberi izin, kalame niki metu sinare, metu cahayane, sehingga kalau disampaikan kepada murid maka bisa membuka hati murid yang terkunci. Hati ini murid sing tertutup niku saged terbuka, akhiripun saged memahami. Ning menawi dereng diizini, ilmu hakikat niki surem laksana matahari yang kena gerhana, surem laksana bulan yang terkena gerhana, surem. Oleh karena surem maka tidak mampu membuka hatinya pendengar yang tertutup, bukan mampu. Akhirnya ilmu itu akan tumpah, dilepeh. Di samping dilepeh, mungkin ilmu itu akan diingkari. Diingkarilah, jangan del ngedobos. Wong iku apa bisane apa gedhe bos. Iku jenenge dilepeh, diingkari. Nggih. Sebabe napa? Sebabe yang mengucapkan ilmu itu adalah belum diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak lan para ibu, cobi kula tak mengulas nggih, apa yang dimaksud dengan diizini dan apa tanda-tandanya diizini. Para bapak, diizini ki maksudnya sudah diperbolehkan dan kalian Gusti Allah sampun dilungguhno teng majelis takbir, ambek Gusti Allah dilungguhno ning majelis takbir. Majelisku sijine kursi pelungguan sing tugase ku nerangno. Nerangno. Lah iki tanda-tandane diizini niku wingi diterangaken ayat takallama lillah wa billah wa fillah. Nggih. Wong sing diizini ku nek guneman, gunemane lillah. Guneman sing lillah niku tanda-tandane ya apa? Tanda-tandane di dalam hati itu ada dorongan untuk menjelaskan. Di dalam hati niku ada dorongan, dorongan untuk menjelaskan. Berbapak masalah dorongan nggih pengen galih piyambak diangen-angen. Insyaallah kula pengen nggih nate ngeroso dari dalam ada dorongan. Aku kalau meneng-meneng kok adikku kok ono durungan pengen ngaji nih malam Selasa. Enek apa sih? Kadang kan ngoten Pak. Ada durungan. Baru-baru ini kenten tiang bumi ayu sak rombongan. Enjing-enjing manggi tenggriyo. Pengen pundi Pak bumi ayu. Nek badhen ten mendokno anak napa mboten yai. Kula niki mirengaken kasete jenengan teng Bumayu disetel. Kula niku kok penasaran. Nggih. Penasaran pengin panggih berhadapan kali panjenengan. Padahal kula niki dereng nate petuk jenengan nggih dereng nate. Lah maksude mungkin dalu kula badhe ngaji yai. Itu namanya durungan. Nggih. Durungan. Niki kalau terangkan ngadian-ngadian jangan durungan dari dijongkrok nang ini. Niku ora arek cilik ra. Ada durungan dari hatinya itu, nggih. Niki pengen mentakbir nerangaken ulumul ma'arif, ilmu-ilmu kemakrifatan. Di samping niku ma'assalamah min afatin nutki, nggih. Tidak hanya ada dorongan saja,

Nggih. Gawe-gawe ukara, gawe-gawe tembung sing maksude ku pendengar cek guyu. Iku termasuk penyakit, penyakite ngomong. Nggih. Para bapak, iku berarti napa? Berarti mahmadah. Berarti napa? Berarti biar diterima oleh mereka. Iku jenenge mahmadah. Kubul mahmadah niku penyakit. Seneng dipuji, seneng dipuji. Waduh, ngajine Pak Eko wingenani serem. Serem pendek. Puas. Apa kok puas weteng sampe senep. Dadi ngaji puasku guyu weteng sampe senep ya. Aduh bapak niki penyakit-penyakite ngomong. Penyakit ngomong yang lebih berat lagi riak. Riak. Riak itu pamer, tidak bertujuan karena Allah. Tujuan-tujuan yang lain. Biasanya riak itu tujuannya sijili tahsili malin. Untuk gampang menghasilkan uang. Litahsili jahin. Ngasilakan kedudukan. Litahsili mahmadatin. Menghasilkan pujian. Niku penyakit-penyakit. Penyakit yang ngomong. Termasuk penyakit yang ngomong malih sum'ah. Napa sum'ah? Sum'ah itu ingin tenar. Ingin terkenal. Para bapak mboten siji mboten loro tiyang niku pengen tenar, pengen dikenal. Nggih. Para bapak pengen dikenal ku mboten pareng. Nggih. Niki ngerusak ati. Dene upamane bisa ngresakno dikenal, ya babah bisa lo sing ngresakno. Nggih. Nggih, idfin wujudaka fi ardil humul, pendemen wujudmu. Di dalam nyamar sing diserupakno ambek bumi. Nggih. Mengkune dipendem nganggo bumi gak ketok. Nggih. Mengkune nyamar tidak dikenal oleh orang. Sampai-sampai didawaken nek wis masuk di dalam suluk menuju kepada Allah, jangan melakukan hal-hal sehingga dirimu jadi terkenal. Dene upamane awakmu mlebu ning thariqah sudah terkenal, anggepen apa yang kamu miliki itu bukan apa-apa, ndak ada artinya. Misalnya masuk thariqah wis dadi gubernur, kan terkenal gubernur. Masuk thariqah wis dadi DPR pusat. Masuk thariqah ya. Gimana? Anggaplah apa yang kamu miliki itu tidak ada artinya. Seandainya guru saya perintah melepaskan, aku lepaskan. Karena itu hal yang tidak ada harganya. Ibu bapak. Nek panjane pengen ridhane Gusti Allah, pengen cedek kalian Allah Subhanahu wa taala. Iki wong ngomong niku nggih kuwatah Pak sing pengen terkenal, pengen terkenal. Rumangsane anu yai pidato ini jangan kalau badi masukaken teng surat kabar lah nggih apa tak ngono-ngono estu wingi kalau ngaji teng Gading Malang nggih ngoten langsung wartawan pamit nggih jadi masukaken teng surat kabar itu damel apa dengan mun bolak-balik pireng teng riken teng Saritoga. Anu yai badhe damel ke spanduk-spanduk. Nggih, foto-foto jenengan mangke kula damel stiker-stiker kasih jenengan kula perbanyak. Ha mangke pengen napa sih? Mayokna Saritoga ta aku ngono. Nek pengen mayokna nggih sak masjid ngono sampean dumi rokok gak apa-apa aku. Mutun usah ati spanduk atik ngono. Wong teko alhamdulillah gak teko alhamdulillah. Niku sanes dadi tujuan kula. Mengki antik saman macem-macem, mengki akhirnya malah dadi keniatane siji, sing ngaji niate

seje sing ngrungokno niate seje. Para bapak, ada beberapa tempat nggih yang maksudipun dikenalkan oleh perusahaan-perusahaan akhiripun tambah mati nggih. Tambah gak ono teruse. Nah niki para bapak, dadi ngomongku yo ono penyakite. Nek panjene temenan oleh ngomong, oleh dawuh iku pancen lillahi ta'ala. Ini kuwau siji ada durungan dari jiwanya, dari lubuk hatinya. Nomor kali selamat daripada ponco bayani utawa penyakit-penyakit di ngomong. Termasuk nopo, termasuk hubul jah, hubul mahmadah, sum'ah, hubul riasah. Aljah niku nopo, aljah niku pengaruh. Para bapak, nggih saking ngomong ngoten iki kadang orang berpengaruh. Ngomong di podium, podium, di podium. Niku bisa berpengaruh. Dene upamane ngomongnya ikhlas, ngajine ikhlas, ambek Gusti Allah digawe berpengaruh enggak masalah. Iki Gusti Allah sing ngersakno. Gusti Allah sing milih. Tapi sing mulang, sing guneman, sing ceramah, sing dakwah, ojo pisan-pisan duweni keniatan ingin berpengaruh. Termasuk penyakit yang ngomong malih hubriyasah. Hubriyasah, seneng dadi pemimpin. Seneng dadi pemimpin. Ora bapak, dadi pemimpin niku kedudukan duniawi. Iku jenenge kepentingan-kepentingan duniawi. Pamane ngomongku pengen dadi pemimpin. Aku cekne dadi anu, mbuh anu iku apa? Niku jenenge ngomonge mboten lillahi. Iku ada beberapa tanda-tanda tentang lillahi niku wau. Jadi mung murni liwajhillah. Mboten kena penyakit-penyakit yang ngomong. Para bapak, ajeng nomor kali sing billah. Sing billah itu artinya dengan pertolongan Allah. Tanda-tandane dengan pertolongan Allah niku napa? Nomor siji tayassurut takbir. Tayassurut takbir gampang. Wa suhulatuhu, suhulah niku nggih gampang, lancar. Tayassur niku nggih gampang. Ngomongi kulo gampang. Ora kok mbulet. Ngomongi gampang. Menawi ahli hakikat boten perlu persiapan. Boten perlu nggih. Sebab ilmu ne wis siap, wis siap. Ilmu sing saking kusaku siap nggih. Bila ngucape lisan iku nggih pertolongane Allah. Nggih penak ngoten mau menceplos, ceplos, ceplos nggih. Intilak, intilak niku nggih gunemane niku lepas nggih. Lepas kaya dini lepas daripada tali ikatan. Nggih penak omong niku sula. Para bapak, iki tandane mendapatkan pertolongan dari Allah. Tanda-tandane malih iki mboten butuhaken kangelan. Mboten butuhaken kangelan. Ngelebokno ning pengertiane samek ku tidak perlu diulang berkali-kali. Enggak perlu. Nggih, sepisan ing pindho wis masuk. Nggih. Tidak terlalu sulit untuk memasukkan pengertian teng atine samek. Nggih. Tapi nggih niku para bapak, atine samek ya kudu dipersiapno.
Mergo nek sing ngomongku hatinya bercahaya, sampe hatinya bercahaya, klop apa sing diomongno pas kali sing diterima. Itu istilah lain berbicara dari hati ke hati. Orang mung ning gone lisan tok, tapi dari hati masuk ke hati. Iku hatine sing ngomong ada nur, atine sing ngrungokno ada nur. Nggih, dalam bahasa lain supaya nggih terwujud apa namanya nur itu sing ngomong disertai dengan zikrullah, sing ngrungokno disertai dengan zikrullah. Sien nanti kula aturaken jenengan kula didhawuhi Yai Sotik. Yai Sotik ngenuk watu, mal nek suwan Yai Jalil, atimu Allah Allah mal, engko paham apa sing didhawuhno. Para bapak, pirang-pirang sing dawuh, murid sing dawuh, dawuh tentang ngendikane Romo Abdul Jalil. Dawaken ngeten, kula niki gumun. Tiang sowan dateng Yai Jalil wong limo. Yai Jalil dawuh, engko nek wis mulih wong limo iku kepahamane dewi-dewi, ora padha. Nek wis mulih kepahamane iku dewi-dewi ora padha. Iki napa? Nek Romo Yai Abdul Jalil dawuh disertai dengan nur cemerlang. Tapi sing nrimo kok penampane, kepahamane kok dewi-dewi. Iki sebab mungkin sampe sing jumlah nok limo iku padhange atine gak padha. Nggih. Enten sing atine peteng, nggih. Dijak ngomong sing dipikir lambene yai. Tidak ngomong sing dipikir lah kok pakaiane yai. Tidak ngomong sing dipikir lah kok ali-ali sing diagem yai. Ya nrimone dawuh ya sepotong-sepotong. Iku dadine kaya matahari sing grahanan mlane bareng mulih cocokan. Meng didhawuhi apa mbek yai? Kok prasaku kok ngene sih? Ora ngene, prasese lho beda. Apa sebab? Sebab kesiapan hatinya dengan nur yang ada di dalam itu berbeda. Nggih. Para bapak niku tentang dawuh, nggih. Lajeng fillah, fillah niku billah. Sing fillah niku sing diomongku siji tentang iman, iman billah

0: صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Kan yang Nabi didawai Gusti Allah, katakanlah Muhammad, katakanlah Muhammad, katakan kandakno, kandakno nenggune umatmu. Kul katakanlah. Dadi kan Nabi badhe ngendikan iku dituntun ambek Gusti Allah. Dituntun ambek Gusti Allah, katakanlah Muhammad. Katakanlah apa sing dikandakno, siji tentang iman, loro tentang Islam, nomor telu tentang ihsan. Nomor siji tentang akidah, loro tentang amal soleh, nomor telu tentang keikhlasan. Ku namanya filah, sing diomongku apa yang berkaitan dengan Allah. Kul katakanlah Muhammad, kan Nabi disuruh ngendikan apa sing ngendikano.
0: Innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu. Ya, kamu lahir dari ibu bapak, aku juga lahir dari ibu bapak. Kamu butuhkan makan, aku juga. Kamu butuhkan minum, aku juga. Kamu butuhkan nikah, aku juga. Innama ana basyarum mithlukum.
1: Tapi bedanya, yuha ilaya, aku diberi wahyu.
0: Annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhanmu adalah satu.
1: Nah ini. Kanjeng Nabi disuruh dawuh sing didawuhno apa? Sing didawuhno satu tentang keimanan.

Solihah, siapa sing pengin ketemu Tuhannya dalam keadaan yang bahagia. Fayakmal amalan solihah, ngamalo sing apik, amalo amal sing apik. Dan iki Islam, Islam. Sadat, solat, zakat, poso, haji, ku amal, amal sing soleh, Islam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini ibadah mung krono Allah. Ojo dicampur-campur. Ya krono Allah 50% karena mertua 50%. Iku jenenge syirik, mensekutukan Allah dengan yang lain. Aku ngene iki pidato, aku ceramahanku lillahi taala. Ya ngiras-ngirus aku ben berpengaruh. Nggih, syirik. Nggih. Syirik-syirik seperti niki mboten syirik sing dadekno coploke iman, mboten. Tapi syirik sing dadekno tidak diterimanya amal. Nggih. Kula Bapak mangke sampean jenengi wong berbuat niku nek dibakar semangat kali pacari ngoten semangat lho Pak. Yeah. Wong balapan kating lembek ngene bareng petuk pacare ati nginang ngene dadi kuat meneh. Ya niku cara wong amal ngono kok amal ibadah dibakar semangate ambek kedudukan. Nggih. Yeah. Dibakar semangatnya ambek pujian. Ini kadang-kadang kuat malih Pak. Padahal asale wis lembek. Tapi ini ku jenenge syirik. Nah, tadi kapan ini berbicara fillah. Yang ketiga, pertama lillah, dua billah, tiga fillah. Yang dibicarakan hanya tentang keimanan pada Allah, tentang keislaman, tentang keikhsanan. Iku tentang keikhlasan. Kapani wong iku modele dawe kaya ngono, ngene iki jenenge wis diwini kali Gusti Allah. Nggih. Nek atik belum sempurna dari tiga hal tadi, niku jenenge dereng diiwini. Nek dereng diiwini atik ngucap, atik nerangno niki para bapak, maka ilmunya itu surem. Grahonon tengene ikam disebutno grahonon. Para ibu lan para bapak ingkang minulya. Yang sing ahli hakikat niku masyaallah. Sing ahli hakikat niku senengane humul. Senengane humul dhewe. Dhewe enten ahli hakikat sing tugasnya menyendiri. Enten ahli hakikat sing tugasnya siahah, plesir-plesir. Tugasnya menolong yang perlu ditolong. Kaya dene rijalilah. Enten sing ahli hakikat tugasnya niku mulang. Tugasnya mulang. Yang ahli hakikat enten sing ditugasi mulang tasawuf, enten sing ditugasi mulang fikih, enten sing ditugasi karu-karune. Kadusune Syekh niku wau sinten Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari ditugasi mulang fikih, ditugasi mulang tasawuf. Imam Syafi'i ditugasi mulang fikih. Pada orang sufi yang ulung mempunyai 6 sifat sing terangkan kali Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Makbari. Mboten kula terangno terlalu panjang. Ning pengane pun diberi tugas kali Gusti Allah, tugasnya tugas fikih. Nggih mulangi fikih mari dadi mazhab, nggih mazhab madzhabul arba'ah Imam Abu Hanifah,
Imam Malik bin Anas, Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Oh, kurang hebat-hebat para bapak. Ketasawufannya sangat tinggi, termasuk orang ahli hakikat juga. Menawi kula pengen mempelajari sejarah sampai di mana zuhudnya Imam Syafi'i, sampai di mana zuhudnya Imam Hanafi, sampai di mana zuhudnya Imam Malik, sampai di mana wirainya Ahmad ibnu Hambal, luar biasa. Tapi oleh Allah ditugasi fikih, mulang fikih. Niku nggih tugase nggih niku sing dilakoni kalih Madzhabul Arba'ah. Tapi ketasawufan ini tidak pernah lepas dari dirinya. Sampai beliau punya pesan faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqillahi iyyaka ansahu fa dhalika qasin lam yadhuqqal buhutuqan wa hadha jahunun kai fadul jahli yasluhu.

Aku lapor kepada guruku Syekh Waqi, kenapa aku sulit menerima ilmu, sulit menghafalkan ilmu. Kemudian aku diberi kabar oleh beliaunya bahwasanya aku suruhnya. Pak Arsadani memberikan petunjuk kepada aku agar meninggalkan maksiat. Beliau memberikan kabar bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan pada orang yang maksiat. Ini mencampur antara fikih kali tasawuf. Fikih kali tasawuf. Krono merasa berdosa, langsung tobat.

Ilahi, wahai Tuhanku, abdukal asih hambamu yang suka bermaksiat telah datang kepadamu. Mukiram bidzunubi, dengan mengakui dosa-dosanya. Waqad da'aka, dan sungguh mendoa kepadamu. Fa in taghfir fa anta lidzaka ahlu. Seandainya engkau mengampuni ya Rabbi, memang engkau adalah zat yang ahli mengampuni. Seandainya engkau menolak, fa in tatrud fa mayarham siwaka. Kemudian siapa lagi yang akan mengkasih sayangi aku selain kamu? Allah Bapak. Di bocah pondok, bocah sing golek ilmuku, aja mung belajare tok. Dijogo tiap hari matanya, jangan selalu maksiat. Mulutnya jangan selalu maksiat. Tangan kakinya jangan selalu maksiat. Kalau merasa maksiat cepat nangis, mohon ampun kepada Allah. Insya Allah hati ini bersinar, nerima ilmu beleng, beleng, enggak ada yang tumpah. Para bapak, niki rupane zaman-zaman sing akhir niki yang dilupakan oleh para santri, yang dilupakan oleh para murid-murid sekolah, nggih, murid-murid madrasah, melupakan hal-hal niki. Para bapak, kulo matur, wong sing ali hakikat niku enten sing seneng menyendiri, enten sing siahah. Siahaku lelono tugasin nulung kados sini wali rijalilah niku senengane nulung, nggih, senengane nulung. Siahah penggaweane lelono. Enten sing berjalan kaki melintasi padang pasir, melintasi hutan-hutan, berjalan kaki liwat apa lautan, berjalan di atas air. Riwayat pirang-pirang, hikayah pirang-pirang senyeritano hal niki. Ki para bapak kula tak nyeritano sebagian. Asy-Syaikh Al-Wasiti radhiyallahu anhu. Pengene dawuh, suatu saat saya berjalan di hutan. Neneng timur tengah kok muni hutan. Niku mboten iyup kaya ning Indonesia. Neng timur tengah kok muni hutan. Badiah iku hutan. Neng Indonesia hutan yo iyup. Seger. Tapi timur tengah hutan niku nggih padang pasir nyel. Batu-batu dan gunung berbatu, panasnya bukan main. Tiba-tiba aku melihat seorang badui yang sedang duduk sendirian tanpa teman. Iki para bapak kula nyeritakno wong ahli hakikat niku enten sing dhewe di tengah-tengah hutan duduk sendirian. Niki mboten enten rasa resah, mboten enten rasa enggak kerasan, mboten enten rasa bosen, mboten enten walaupun sendirian. Kalau penyengan niku paman niku urip dhewe niku kira-kira bingung. Ning omah kok dhewe mlebu metu, mlebu metu, mlebu metu. Kan kok kancane ngomong. Tapi wong sing menali hakikat niku ayem maso dhewean. Karena selalu merasa ditemani Allah. Kancane mbek Gusti Allah. Dia duduk sendirian. Terus aku mendekatinya. Dan aku menyampaikan salam padanya. Assalamualaikum. Dia menjawab, waalaikumsalam. Kemudian saya ingin berbicara dengannya. Aku ingin ngomong mbek sampean. Lego jawab ini, aku sibuk dengan dikrilah.
Fa inna dzikrahu syifaul qulub. Karena zikir padahal itu menjadi obatnya hati. Ora bapak, nek kula njenengan obati atiku ndelok sepak bola. Itali kali. Oh, ndelok sepak bola mek nyekel rokok nuntek sak cepet gak krasa. Nggih. Moro-moro asbaku kebuk ambek tegesan, nggih. Jere ibu, aku ingin tuk kacang goreng nggih, telung buntel nyandi pake empuh lali bablas. Lho, nek kula sampean kabeh ku ayem iku nek ana camilan. Nek ana panganan. Nek ana tontonan, iku ayem atine. Sak temen iku ati gayem, atiku gersang, sing ayem iku nafsu. Nggih. Nek kapane saekono dompet, dompet dilerek-lerek isine kok duit kebek, rasane ku ayem. Nggih. Kapane nontok apa sing disenengi, napa film, napa nontok napa. Napa tukul arwana empat mata? Pongoten, ku rasane kok demen ambek nyekel rokok, ngedep kopi, ambek kacang goreng. Iku sing ayem ku nafsu, nafsu. Tandane sing ayem nafsu, engko nek wis mari, nek wis bar, kalau sudah selesai, iku tambah susah. Iku tambah susah. Lawan yang pondok susah, biyen zaman biyen, ayo lek golek hiburan, nanti nontok bioskop. Mari tambah susah. Nek susah iku yang kono ning ngene sareane Mbah Wahab kono nggawa Yasin waconen. Nek mari ku lego, jerati lego. Nah, para bapak niki kula critakno niki wau, ijen bareng asmane Al-Wasih Al-Wasiti niku matur aku pengen ngomong mbek sampeyan, aku sibuk ambek dikrilah. Mergo dikrilah iku dadi obate ati ngono. Ya apa jerene ku jerene wong iku. Bagaimana Ibnu Adam ini kendor dalam melayani Allah. Padahal Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang memberi rezeki. Kenapa kok sampai kendor dalam melayani Allah? Bro bapak kendor zikir ku melayani Allah. Kan sembahyang kan hanya lima waktu. Sembahyang sunat pun tidak menghabiskan semua waktu. Yang untuk menghabiskan waktuku zikrullah. Kalau pada saat-saat ada detik-detik, ada jam-jam yang tidak digunakan zikrullah, itu namanya kendur melayani Allah. Padahal Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang beri rizki. Wa kaifa yastahilu an dzikrihi wal mautu fi asarin. Kenapa dan kenapa sampai dia itu sibuk dengan yang lain, tidak berzikir kepada Allah, padahal mati sudah menunggu di belakangnya. Ki dawe niki wong badwe niki wau. Bagaimana minta tolong pada yang lain? Kenapa tidak minta tolong kepada Allah? Padahal Allah itu selalu memandang kepadanya. Allah ku delok terus. Kaulah ku kebutuhannya apa? Kepinginannya apa? Kepentingannya apa? Allah tu melihat terus. Mohonlah nangis pada Allah. Terutama pada sulusulil al-akhir. Saat-saat ijabah. Sak pertoloni bengi sing akhir. Kira-kira jam luru munggah. Bapak dawe si Al-Wasiti, aku mendengar itu langsung aku menangis. Menangis.
Banjur aku terus matur ning dheweke, ya Habibi, mali aroka wahidan. Faqala ma'ana wahidun wallahu ma'i wa ma'ana bifaridin wal wahidu yu'nisuni. Takoni kalih Syekh Wasiti, wahai kekasihku, kenapa kamu duduk sendirian? Siapa mengatakan aku sendiri? Aku tidak sendiri, Allah beserta dengan aku. Lalu Bapak, Masya Allah, ijin yang tengah-tengah padang pasir, rasane ayem karena selalu bersertaan dengan Allah. Saya ini tidak menyendiri, tidak, tapi Allah selalu menghibur kepada aku. Lah kok banjur wong badwi terus ngadeg lunga. Lunga. Dia berdiri terus pergi cepat-cepat. Ambek lunga ambek muni ngene, ya sayyidi, inna aksara khalqika mashulun anka bighairika. Wa anta audun an jami'i ma fata minni. Ya sahibat kulli gharib. Ya mu'nisa kulli farid. Wa ja'ala yamsi wa anna khalfahu. Faltafata ilayya wa qala irji' afakallah ila man huwa khairun laka minni. Wa ratus gilni amman huwa khairun li minka. Suma hubba'an basari falam arahu radiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa maddana min madati fiddin wa dunya wal akhirah. Dewe'e barang tak takuni, kenapa kau sendiri? Aku enggak sendiri, saya berserta dengan Allah. Aku tidak sendiri, Allah selalu menghibur aku. Terus lungo ambek matur ning Gusti Allah, ya sayyidi, wahai Gusti kula, sesungguhnya kebanyakan dari makhlukmu sibuk dengan yang lain sehingga lupa dengan kamu. Kebanyakan makhlukmu sibuk dengan yang lain lupa dengan kamu. Oke, para bapak, nek pun kula sampean teng pasar engko seeling Allah kok gak ya kira. Sibuk dengan dagangan, sibuk dengan transaksi, sibuk dengan yang melihat si pembeli kok begitu cantiknya. Sibuk dengan yang lain sehingga melupakan kamu. Ya Allah Gusti, pengen ngelironi nopo-nopo sing pot saking kulo. Niku lo Masya Allah, ngomong diluk niku merasa ya mbak niku enten hal-hal yang hilang. Dijak ngomong diluk niku lo merasa ada hal-hal yang hilang. Nopo? Mesti ku dikir terus, diganggangi dijak ngomong wong. Iku merasa ada yang hilang. Mulane nyuwun supaya diganti kalian Allah Subhanahu wa taala yang hilang. Ya sahibat kulli gharib, wahidat yang menemani setiap orang yang mengembara. Ya mu'nisu kulli farid, wahai zat yang menghibur orang-orang yang sendirian. Dawe Syekh Al-Wasiti, terus dia berjalan terus, saya ikuti di belakangnya. Bareng uti tak ikuti di belakangnya, noleh ning aku, guneman. Kembali, kembali. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Kembalilah kepada zat yang lebih baik untukmu daripada aku. Jangan aku kamu sibukkan dari zat yang lebih baik bagi aku daripada kamu. Apa artinya? Wis bali o, bali o. Mugo-mugo dikapuro Gusti Allah. Bali o ning Gusti Allah. Bali o ning Gusti Allah, aja demen mbek aku. Aku ke makhluke Gusti Allah. Aja demen mbek aku. Bali o demen mbek Gusti Allah. Mergo Gusti Allah bagimu
lebih baik daripada aku. Semunugo awakmu jong ganggu aku. Soko Gusti Allah, mergo Gusti Allah luwih baik kanggo aku daripada kamu. Gusti Allah luwih apik jare aku daripada kamu. Begitu pula kembali pada Allah, jangan kepada saya, karena Allah lebih baik bagimu daripada aku. Ora bapak wong sing ali hakikat ngeta niki terus nggih. Nuwun sewu sak temene badhe menyampaikan hikayah malih. Wong sing ali hakikat niku di samping nek ngendikan bisa diterima oleh sami, di samping itu kalau mendoa langsung dijabahi oleh Allah. Mergo nggih kaya ngeta niki senengane atine tidak pernah lupa kepada Allah. Selalu untuk berzikir. Niki para bapak, asakan kula pengen mendapatkan pertolongan Allah. Zikir selalu niki mboten angel. Mboten angel. Aja ngenteni mlebu thariqah dhisik. Kadang-kadang sing ali thariqah wae lali. Dang lali. Ora usah ngenteni biatan dhisik. Itu bisa dilaksanakan langsung. Kalau memang kula pengen mendapatkan hidayah dari Allah, itu mudah dilakukan. Wong mboten enten, mboten enten biayane mawon kok. Masuk biaya sih. Jurni ati muni Allah, Allah ku bayar piro. Mboten ati bayar, gak biaya. Dikene Gusti Allah ngenteni sugih. Aja aja ngenteni sugih. Jadi sing sugih, aku saiki sugih dadi sibuk ngepeni bondo. Nek wis melarat kira-kira aku si zikir. Wong zikir kok ngenteni melarat. Nggih. Zikir itu bisa dilakukan dalam semua kondisi dan situasi, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun. Kondisi hadas boleh, hadas gede boleh, pakaiannya najis boleh, pakaiannya suci boleh, neng sawah boleh, ya. Kemudian di pasar boleh, di sekolahan boleh, di pondok boleh, neng gune WC boleh. Asalkan lisane meneng, aja melu ngucap, hanya hatinya yang ingat pada Allah. Para bapak mekaten, mugi-mugi kita mendapatkan hidayah taufik saking Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi